dengan pengalaman, strategi dan kepakaran yang telah dibina selama bertahun-tahun. Bagi Prime X FCOE dari Sekolah Menengah Kebangsaan Drama yang mewakili Malaysia buat julung kalinya di pentas RoboCup Junior, cabaran yang dihadapi sememangnya besar. Namun penyertaan ini bukan sekadar mengejar kemenangan, tetapi merupakan satu langkah bersejarah dalam membina pengalaman, meningkatkan kemahiran dan membuka laluan kepada pencapaian yang lebih gemilang pada masa hadapan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Ingatlah, sabar itu iman, duit bukan kawan. Dunia hanya pinjaman dan mati tidak berteman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perlis FM Terasi dengan ku. Selamat pagi. Assalamualaikum. Di jam yang ketiga masa lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Okey, pagi ni saya tanya ampoh soalan yang senang ya. Tajuk kita pagi ni, pagi ni cuma nak tanya makan apa, lepas tu tang mana syok. Boleh berkongsi dengan saya kan. Sajalah kita cerita pasal makanan pula hari ni kan. Hari ni kita santai sikit. Kalau kita berfikir ayah pasal tajuk kita fikir. Hari ni apa kata cuba ampoh kongsikan dengan saya tentang makanan-makanan unik ataupun istimewa. Tak unik, tak istimewa pun tak apalah. Yang mana abang makan pagi ni, kongsi dengan saya. Lepas tu abang dekat mana kan? Sebab saya uish, boleh sebutkan tajuk ni macam banyak ni yang komen-komen ni rasa ni kan. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hantar komen dah dekat Facebook. Saya dah buka. Lepas tu siapa nak komen dengan saya dekat WhatsApp pun boleh juga, dekat 0174541688. Boleh juga kongsikan dengan saya dekat secara langsung TikTok sekejap lagi. Okay, terus layan Perlis FM Serasi denganku.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Perlis FM pagi ni, okey, pagi ni saya tanya apa senang ya kan. Pasal tajuk kita pagi ni, apa makan apa, lepas tu tang mana syok, cuba kongsikan dengan saya. Pasal apa? Yalah, selalunya Perlis ni sinonim dengan tempat-tempat sarapan. Jadi boleh kongsikan dengan saya lah dekat mana, lepas tu apa makan apa, kalau ada makanan-makanan yang unik juga, apa boleh kongsikan dengan saya, okey. Caranya mudah saja, semua platform digital Perlis FM. Dan kalau nak terus masuk komen, boleh terus masuk dekat live TikTok Poli FM. Kita ada komen yang pertama, sudah pastinya kita ada Syakira Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu lepak-lepak dekat Kopitiam Al-Ustaz, katanya kan, dekat sebuah kafe di Sungai Derga. Serius lah, pagi-pagi makan dalam bot. Dalam bot ke atas bot? Kalau dalam bot atas ke dalam kan. Okey, terima kasih Kira. Tapi makan apa, tak kongsi menu dia kan. Okey, kita ada Aimi Syakirah pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni makan cucuk jagung. Sedap ah. Cucuk sos ah. Betul, minum bersama teh o panas. Apa nak kata, memang sur, memang terbaik Aimi kan. Aimi memang sajalah bakat saya pagi ni kan dengan menu sarapan pagi ni. Kita ada Mozani Rizwan yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ke IPD Maran pagi ni. Pagi ni makan nasi kerabu daging bakat. Kedai Atap Hijau. Orang tanya kat mana kedai ni? Kedai ni dekat Taman Termerloh Jaya. Di Termerloh bang. Mantap Muzani Rizwan. Okey, siapa lagi nak komen dengan saya, boleh terus saja ke semua platform digital Perlis FM. Okey.

Yes FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, saya singgah-singgah dekat live TikTok Perlis FM. Pagi ni kita ada Rasma Saad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada Rohaini juga dekat Shah Alam. Semoga dalam keadaan sihat selalu. Amin. Raida Astroman, Nur Fahriah, selamat pagi. Abang Amir, selamat pagi Abang Amir. Abang Amir kata pagi ni minum dekat bilik mesyuarat, free. Alhamdulillah kan. Dia kata kalau saya chair meeting tu mesti makan best sikit kan, makan berat sikit dia kata kan. Antaranya nasi kakwok. Nasi kakwok ni macam mana ni? Boleh kongsi lah main sikit kan. Okay, sahabat saya MZ Perlis kata tadi nak pi ambil budak sekolah ni kan, membuli kerja dia apa. Abang ni pantang sikit jenis-jenis buli dekat sekolah ni. Itulah nanti minggu depan kita boleh buka pula tajuk buli ni kan. Jadi itulah. Aduh, masih lagi berlaku eh. Suspek 3 lelaki 1 perempuan. Ya Allah, kes buli budak dekatan 3, buli budak dekatan 1. Ni mesti yelah, senior nak kacau-kacau junior kan. Tapi itulah, biasalah kalau kata yang macam alah, nak gurau tu kita faham. Tapi kalau sampai dah ada sentuhan fizikal tu, itu dah jadi kes lain dah kan. Sahabat saya, baik. Saya tengok lagi komen yang saya terima pagi ni dekat FB Perlis FM. Kita ada Wadi Syam Wahab. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi ni perkena Abai Cha. Cha ni saya tak silap mesti teh, tapi abai tu saya tak tahu apa dia kan. Noni Comel, selamat pagi Noni Comel. Noni Comel kata pagi ni makan dekat rumah, itu yang terbaik. Pagi ni perkena kopi O dengan biskut empat segi, itu yang paling best. Okay, sekejap lagi saya baca lagi komen-komen. Ada lagi mail dekat saya, banyak lagi komen-komen ni untuk saya kongsikan dengan apa semua. Makan apa yang best, sebab pagi ni tak tahu nak makan apa. Saya boleh cadangkan untuk apa melalui komen-komen kawan-kawan pagi ni. Okay.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Rain. Perlis FM pagi ini kita ada Ariel Helbi Ishak. Selamat pagi. Pagi ini perkenal biskut empat segi cicah TO je apa. Mantap. Kombinasi yang tak dapat disangkal dan juga tak dapat ditolak lagi kan. Norishah Abdul. Pagi ni buat nasi goreng boh ikan temenung dengan sambal belacan. Padu bang. Memang padu. Memang mantap. Memang memang pagi ni kan. Kita ada Muna Zulkifli. Selalu perkenal dekat warung balun dia kata kan. Baik, mantap. Kita ada Murita Muhammad juga. Pagi ni sarapan yang menjadi pilihan capati kuah sardin. Okay, macam-macam lah menu-menu kawan-kawan ni kan. Sebab tu lah buka tajuk ni macam okey juga kan. Dapat juga ilham. Sikit sebanyak. Nak makan apa sehari ni. Jesri Saad. Kuih semekut. Tak ada kuih semekut kepada dia. Saya biskut lah ni kan. Biskut kuih semekut cicah nyok kukok. Go dengan kopi O. Padu. Duduk kat pelantak ayah kan. Duduk dalam kampung. Apa nak kata. Memang terbaik lah. Kita ada juga siapa lagi ni. Kita ada DSS. Selamat pagi. Selamat pagi. Capati Balai Baru. Ada lagi ke? Kawan-kawan telah abang saya. Rasanya ada lagi rasanya. Hang Jebat. Hang Jebat masuk live saya pagi ni eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni cemeh. Cemeh cucuk cemedak. Dekat ofis. Ke ofis goreng. Alhamdulillah rezeki kan. Itu rezeki lah. Kadang-kadang kita tak beli sarapan. Orang belanja kita sarapan. Itu pun rezeki lah. Rezeki tak semestinya duit kan. Sebab duit ni tiap-tiap bulan kita bayang tu bayang ni adalah tinggal serdak-serdak. Bila mai orang tu adalah lebih sikit. Dia buat kenuri. Makan kenyang juga. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Sekali lagi. Saya baca lagi komen-komen yang dihantarkan untuk saya pagi ni untuk saya bacakan. Okay. Perlis FM, serasi denganku.

Beralih SFM Serasi dengan ku selamat pagi. Okey, saya sambung lagi. Pagi ni cuma nak tanya kan, makan apa, tang mana syok. Kadang-kadang ada makanan-makanan unik dan juga makanan yang kita tak pernah dengar pun, tapi kawan-kawan duk makan lagi kan, dan cadang kepada kita. Kadang-kadang memang lah, sebab apa? Sebab orang lain-lain, satu orang tu dia makan makan yang tu saja, dia ni tak makan lain kan. Kadang-kadang kita rasa macam betul ke dia tak makan ni, dia tak makan ni, tak makan ni. Sebagai contoh durian kan, ada orang tak makan durian tau, sampai law ni bau pun tak boleh. Kita jadi heran, kita lah heran, tapi orang tu dia pula heran kita, macam mana apa boleh makan durian, saya tak boleh makan durian. Kan tu kita buka tajuk lain pasal durian saja nanti ni kan. Sebab bila bau daripada jauh pun dia rasa macam ush, tak boleh ni kan. Ini satu benda yang ni kan. Mak Saleh pun ada yang boleh makan. Lepas tu masalah yang boleh makan, dia terkejut dengan masalah tak boleh makan. Dia kata, kenapa awak tak makan? Benda ni sedap. Sebab tu bila makan ni, lain-lain cerita dia. Saya tengoklah ni semua tak sama pun menu-menu pagi ni kan. Elok lah tanya. Okey, kita ada Ruzwan Messi. Kita jabak kuah taruh atas. Jabak? Apa tu jabak? Ruzwan Messi, jabak tu apa dia? Syed Nazri, pagi ni makan kuih miskut kepala, meskut kepala lutut. Nampak macam-macam jenis duk ada. Saya pun tak tahu kuih apa ni kan. Kuih meskut kepala lutut, cicah ayak teo. Mantap. Kepala lutut eh. Munita Muhammad, pagi ni berkenaan capati kuah sardin sempoi. Nur Siti, pagi ni beli nasi lemak dekat Simpang 4. Angah Izan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapannya, selamat bertugas di Jirayan. Belum sarapan lagi ni, tunggu break pukul 10 saat lagi ni. Lambat lagi. Samalah saya kalau lambat pun kan. Okay, samalah kita tahan perut ni kan. Tunggu break pukul 10 lagi dekat pantry office je. Hari ni bawa bekal sandwich buatan sendiri. Itulah kalau kita dah main jemur sangat nak makan ke luar. Memang bawa bekal sendiri lah kadang-kadang tu. Di SS kata, mereka ajak pi makan nasi kandang saat lagi ni pukul 10. Apa pun pek ngor sedap. Tak boleh lawan lah. Pek ngor dekat sini kan. Jom kita layan dandut sikit pagi ni. Memori Dom Pisang, Iwan dan juga Amrina. Mantap. Perlis FM serasi dengan ku.

Perlis FM Surasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan Perlis FM pagi ni. Jom saya sembang pasal apa makan apa pagi ni. Lepas tu apa makan tamana boleh kongsikan dengan saya. Okay, Perlis FM Surasi dengan ku. Kita ada siapa tak saat ni. Kita pergi dekat Syahmira Miramil. Pagi ni makan dekat pondok makan je. Azman Mamat. Apa ingat dekat Mamat, ingat nama Azman Mamat ni. Okey, pagi ni sarapan dengan sate ayam je. Alhamdulillah. Megat Abdul Rahman, berkena dekat kantin di Bohor Empiang. Menu pagi menyelerakan. Sudah pastinya lah tempat ikonik dekat negeri Perlis ni. Tu apa? Warung tepi sawah itu antara kedai-kedai ataupun tempat-tempat yang dicadangkan oleh sahabat-sahabat yang masuk live pagi ni. Okay, kita cerita tentang makan dekat Malaysia ni kan. Sudah pastinya makanan-makanan dekat Malaysia ni kita kenai dengan nasi lemak, roti canai dan sebagainya kan. Kita selit dengan sedikit talk set lah kan. Sama-sama kita baca tajuk ni. Antara senarai 10 yang di atas sarapan di Malaysia dan anggaran kalori setiap makanan tu. Nasi lemak sebenarnya 600 hingga 800 kalori. Roti canai dia boleh pi sampai 300 hingga ke 500 kalori sekeping tanpa telur. Kalau kita tambah buat roti telur, dia tambah lagi. Contoh kalau kita buat roti telur, dia jadi 400 hingga ke 600 kalori. Tu bau dengan roti telur, bau sebiji. Kadang-kadang sebiji tak cukup, sekeping tak cukup, kita tambah lagi 2 biji, 2 keping, dah jadi 1000 lebih dah kan. Okay, nasi goreng 400 hingga 600 kalori. Mi goreng pula 500 hingga 700 kalori. Kuih muih 200 hingga 400 kalori satu hidangan, bergantung kepada kuih. Kadang-kadang kita makan sebiji kuih tu saja pun dah banyak pula. Nasi dagang 500 hingga 700 kalori. Roti bakar dan kaya mentega 300 hingga 400 kalori. Lontong 400 hingga 600 kalori. Roti sardin macam kok apa ni, hebat tak saat ni. Dia punya kalori 300 hingga 400 kalori per hidangan. Jadi ini antara kalori-kalori yang saya boleh kongsikan untuk anda lah. Kalori ni apa dia? Oh, kalori ni adalah tenaga yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita nak burn balik kalori ni, okay, dia ada beberapa cara-cara macam mana nak membakar kalori ni. Okay, saya kongsi tu macam mana. Okay, 100 kalori nak bakar macam mana kan, apa pergerakan yang kita perlu buat dan berapa minit ataupun berapa jam untuk menghilangkan kalori-kalori yang kita makan tu. Okay, terus layan Perlis FM Surasi dengan kita.

Perlis FM serasi dengan ku, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain pagi ni. Okey, kita sama-sama lagi pasal kalori ataupun bila kita sarapan ni, sudah pasti bila kita makan, kita makan, tapi kadang-kadang kita lupa macam mana pembakaran kalori tersebut. Okey, ni saya tengok dalam Malaysia Health punya laman sesawang lah. Berapa banyak kalori yang dibakar dalam satu jam kalau anda buat perkara-perkara yang saya kongsikan ni? Okey, kalau lari dengan tambah henti selama satu jam, apa boleh bakar 1056 kalori. Kira-kira lah makan nasi lemak 2 bungkus tu kena lari sejam tambah henti. Kalau kayuh basikal sejam boleh bakar 563 kalori. Kalau berjalan pula satu jam 267 kalori. Kalau berenang satu jam 500 hingga ke 700 kalori. Lepas tu untuk main tu tarik benda berat macam dekat gym tu boleh turun 453 kalori. Ini kalau berat badan anda 70 kilogram, saya ambil berat badan purata lah. Macam tu lah cara nak kira dia. Boleh tengok sendiri sebenarnya dekat laman sesawang macam mana cara untuk menghilangkan atau membakar kalori ni. Sebab apa tau, penting untuk kita ambil tahu juga. Kadang-kadang kita rasa macam kita ambil portion ataupun nasi lemak tu sikit. Tak apalah nasi lemak sebungkus kecil saja, tapi nasi lemak sebungkus kecil tu nilai kalorinya 400 hingga ke 500 kalori, yang mana anda perlu berenang satu jam tanpa henti. Itulah perumpamaan dia. Jadi kalau kita makan sebungkus nasi lemak tu, kalau tak buat sejam direct tu, okay, ada beberapa fasa atau masa untuk kita menghilangkan kalori itu kan. Itulah antara cerita-cerita dia. Baik, ada lagi tak yang komen dengan saya ni? Saya nak habis buang untuk di jam yang ketiga ni sebelum kita masuk di jam yang keempat dengan talk set kita yang berikutnya. Syahrul Syari, ni Mang O ni, reviewer makanan dekat Perlis ni, influencer makanan jugalah kan. Dia kata dekat di Danish Mashtyle, pot sarapan nombor 1 dekat Perlis. Ada berpuluh-puluh menu dekat sini. Fui, mantap. Serius lah, man. Terbaik, terima kasih Mak Un. Kita ada Muhammad Syukri Awang. Yang syoknya makan ketika lapar. Itu sudah pastinya. Yang syok makan ketika lapar. Yang nombor 2, makan ketika lapar dan percuma. Bila hari tu orang pelawar belanja. Hak tu paling terbaik lah. Apa nak kata? Baik, kita ada timbalan pengarah RTM Perlis juga. Terima kasih Tuan, terima kasih Cik Fahmi Harun. Kita dusun nak kawan best. Mantap, terima kasih. Yang tu apa nak katalah, memang best lah. Tapi lagi best kalau ada orang belanja kan. Ya, terima kasih komen dengan saya pagi ni. Baik, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi National FM. Kembali selepas itu, insyaAllah informasi setiap bahan untuk anda. Perlis FM serasi

RSFM Serasi dengan ku. Baik, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Lepas tu kembali bersama dengan saya. Sekejap lagi insyaAllah lah ada beberapa talk set yang saya dah susun untuk anda tentang hebahan dan juga informasi. Okay, terus layan 102.9 MHz. Ini dia Mimi Fly. Angkat.

0: Selain itu, sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Volkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

SFM Serasi dengan ku di jam yang keempat. Okey, saya terus saja dengan info untuk anda yang berkaitan dengan amaran ribut petir yang akan berlaku di beberapa negeri dekat Malaysia ni. Ini ada terlibat dengan negeri Perlis, sebab tu saya nak kongsi dengan anda semua. Jadi, Jabatan Meteorologi Malaysia dah mengeluarkan satu amaran ribut petir di Perlis, keseluruhan Perlis, Kedah, di bahagian Langkawi, Kubang Pasu, Kota Stark, Yan dan Kuala Muda, Pulau Pinang, Perak, di Kerian Larut Matang dan Selamar serta Manjung, di Kelantan, bahagian Gua Musang, Sarawak, Seri Aman, Kapit dan Bintulu. Jadi kalau kita tengok, hampir seluruh kawasan utara, di belah timur ini, amaran ribut petir telah dikeluarkan lah. No? Kita tengok macam Perlis kan, kena atau Kedah, di belah-belah timur tu lah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Ian, Kuala Muda, lepas tu keseluruhan Pulau Pinang dan juga sebahagian daripada belah Perak, Kerian Larut, Matang, Selamar dan juga Manjung. Jadi kalau anda nak keluar, bolehlah merancang perjalanan anda, dan juga kalau nak pergi jalan-jalan tepi pantai ke, aku lah nak pergi Penang ke, nak singgah mana-mana, pergi Langkawi ke apa ke kan, kena sentiasa kemas kini dan juga tahu dengan maklumat-maklumat yang saya kongsikan ini, kan, rancang perjalanan anda sebaiknya.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, info untuk anda ni berkaitan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Okey, jadi kita dah nak masuk ke dalam Bulan Kebangsaan ni. Kita dah nak masuk, yalah, pastinya Bulan Kebangsaan ni pada bulan 8. Jadi sepanjang bulan 8 tu, kita kena kibarkanlah Jalur Gemilang. Tapi alhamdulillah lah, saya tengok dari Malaysia ni berkaitan bulan 8 je. Daripada bulan 1 sampai bulan 12. Hari-hari Jalur Gemilang tu sentiasa dikibarkan. Okey, jadi 4 hari lagi Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung dekat mana tu? Yang akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS di Perak. Bila tu akan berlangsung? Pada hari Ahad, 19 Julai pukul 10 pagi. Jadi bolehlah sama-sama kita saksikan menerusi secara langsung di RTM dan juga di Facebook Kementerian Komunikasi Jabatan Perdagangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Jadi siapa-siapa yang ada dekat rumah tu, bolehlah tengok bendera tu kan. Okey, di konti sekarang ni saya bersama dengan Pakku di talian. Hari kita sama-sama pasal denggi di Perlis. Assalamualaikum Pakku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ryan?
0: Baik, alhamdulillah, sihat Pak Ku.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ku, macam biasalah Pak Ku, kita pun nak sambut merdeka ni. Jadi bila kita nak sambut merdeka, sudah pasti dia lah. Kita sudah pasti dia, bila kita nak duduk di satu negara, kita nak duduk di negara yang sihat, negara yang bebas daripada penyakit. Tapi denggi ni, wabak ni, dia macam epidemik, dia sentiasa ada, sentiasa berlaku. Okey. Jadi Pak Ku, boleh kita kemas kini maklumat berkaitan dengan denggi di negeri Perlis kita ni, Pak Ku.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Ryan kerana masih bagi peluanglah kepada kami untuk menyampaikan pelaporan berkenaan dengan kes penyakit demam denggi lah untuk di negeri Perlis khususnya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, bukan kata dekat Perlis saja, di serata di seluruh Malaysia lah ada peningkatan yang amat-amat ketara lah. Untuk minggu ni saya akan melaporkan situasi kes penyakit demam denggi untuk negeri Perlis lah untuk minggu epid yang ke-27, yang bermula daripada 5/7 sehingga 11/7. Kalau kita tengok kat sini, pada minggu epid 27 dah dapat 10 kes telah dilaporkan. 10 kes denggi telah dilaporkan. Tambah 2 kes lah kalau kita nak banding dengan minggu sebelum tu. Hanya 8 kes sajalah. Minggu lepas kita catat 10 kes. Jadi kumulatif kes sehingga minggu 27 ni adalah sebanyak 120 kes. Peningkatan sebanyak 155% kalau kita nak banding dengan waktu yang sama tahun lepas. Tahun lepas 47 kes saja setakat minggu 27 ni kan. Sekarang ni kita dah 120 kes. Yang 10 kes tu, saya sebutlah tempat-tempat yang mungkin penduduk-penduduk kat situ boleh ambil cakna lah, bahawa adanya kes di tempat depa tu. Kita ada 2 kes di Taman Wah Damai. Taman Wah Damai 2 kes, 1 kes di Taman Seberang Jaya 2. 2 kes di Taman Bunga Ara. 1 kes di Kampung Bukit Tokpo. 2 kes di Kampung Baru Seberang. 1 kes di Kampung Bahagia dan 1 kes di Taman Sena Indah Kangak Perlis. Kita juga ada wabak-wabak yang masih aktif lagi, ada 6 wabak. 6 wabak ni memang betul-betul kalau negeri Perlis tu tinggilah untuk satu-satu minggu epik tu, kalau sampai lebih pada 5 tu memang tinggilah. Memang tinggilah. Kita ada di Kampung Bukit Tokpo yang wabak ni dijangka tamat pada 21/7, kat situ kita ada sudah ada 5 kes lah. Di Kampung Bukit Tokpo, di Taman Bunga Ara 10 kes yang akan dijangka tamat pada 29/7. Di Kampung Kepala 10 Sipan 4 kita ada 2 kes kat situ, ni wabak juga. Di wabak Taman Wai Damai 3 kes dekat situ. Lepas tu kita ada wabak lagi di Kampung Baru Seberang, 4 kes kat situ. Taman Seberang Jaya 2 kes kat situ. Lepas tu minggu ni, sebab ni dah minggu ni macam minggu ni kan, minggu 8, minggu 7, untuk minggu ni saya maklum siap-siap lah, untuk minggu ni kita ada wabak baru lah, iaitu di Taman Merpati. Taman Merpati Kangak kat situ dah kemarin dah disihar lah wabak lah dekat situ, Taman Merpati. Kalau kita tengok kat sini memang peningkatan yang amat-amat membimbangkan lah. Kita pun mengharapkan lah kalau kami saja nak ni tak mampulah, kita memerlukan kerjasama daripada penduduk-penduduk Tak saja anak kita nak musnah, kita tak mau ada pembiarkan tu. Siapa penduduk negeri Perlis pun tahulah kat mana gading itu duduk. Dia duduk ayat Zonis, dia tak duduk dalam longkang. Dia duduk kat dalam rumah, dekat sebelah rumah.
0: Betul.
1: Tak ada ayat takut tu, memang amat-amat kita risaulah.
0: Nyamuk ni dia bukan travel tau. Nyamuk ni dia bukan dia pergi jalan, dia pergi jalan merata, dia pergi beranak kat sana. Tak, dia beranak dekat tempat mana ada ayat takung tu kan.
1: Betul-betul. Dia 50 meter radius saja.
0: Dia bukan jenis nyamuk merantau. Bukan dia pergi merantau. Dia pergi, dia suka pergi kangak, dia pergi kangak. Suka pada besar, dia besar. Tak kan? Dia memang jenis membiak. Sekiranya ada takungan ayak kat situ, mula daripada jentik-jentik, jadilah nyamuk Aedes dan boleh mengakibatkan wabak denggi. Betul lah, Pak Guna?
1: Betul-betul, Raya tu yang kita
0: tahu. Baik, terima kasih, Pak Guna, atas laporannya minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Baik, Pak Kuh.
1: Okay, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia sahabat saya, Pak Kuh, daripada Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Kita sembang-sembang pasal epidemik ataupun minggu epid minggu ini tentang denggi, naik tinggi 155%. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang ada dekat rumah tu, bolehlah buat gotong royong sikit-sikit petang ni ke set lagi ni ke kan, buat ayat minta kong yang ada dekat rumah ataupun dekat luar rumah yang dah tak perlukan apa ni.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yes, FM serasi dengan ku sempatlah saya kongsikan satu lagi info yang boleh saya habang anda semua kan, tentang satu berita tentang dua-dua anak dan juga menantu ni, okay? Seorang menantu yang ikhlas menjaga mentuanya lumpuh separuh badan dan percaya dengan rezeki Allah SWT, okay? Kasih seorang menantu tidak berbelah bahagi, dianggap macam mak sendiri juga kan, apabila sanggup menjaga ibu mentuanya yang mengidap penyakit angin akhmar persis ibu kandungnya sendiri. Jadi Abdul Rahman Abdul Rahim yang menawarkan diri untuk menjaga Puziah Darul selepas berbincang dengan isterinya Siti Nur Fasiha walaupun baru 2 bulan bekerja sebagai runner penghantar dan bukan dalam kalangan orang yang senang. Jadi itu tidak menghalang Abdul Rahman yang berusia 34 tahun, mak mentuanya yang berusia 66 tahun dan juga isterinya yang berusia 31 tahun. Dia yang juga bapa kepada tiga cahaya mata mengakui memahami keperluan menjaga warga emas yang berpenyakit dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang memandangkan ibu kandungnya sendiri, Nur Rugayah Abdullah Hussein, 63 tahun, yang turut menderita penyakit otium kronik iaitu lupus SLE. Mak mentua dia sakit, mak dia sakit, jadi macam mana tu kan, menantu yang bagus macam ni ni kan. Apabila sudah berkahwin, mereka sebenarnya berkahwin dengan seluruh keluarga pasangan. Itu kata inilah kata di Adam, apa Adam tadi nama dia, Syed Abdul Rahman. Jadi tak boleh beza ada layanan antara mak mentua maupun mak kandung. Jadi sebab itulah dia okay, ambil tanggungjawab menjaga mama. Dia panggil mama, panggil untuk ibu mentua dia sejak 2 tahun lalu. Walaupun sebelum ini dia dijaga baik oleh abang ipar di Pulau Pinang. Okey, mana tak lepas tangan lah abang ipar dia pun jaga juga mak dia ni. Tapi okay, yang ni pusingan dia pula untuk jaga mak mentua dia kan, ataupun mak dia lah. Menceritakan pengalamannya, Abdul Rahman tak menafikan cabaran besar yang terpaksa dilalui, terutamanya daripada segi kewangan dan juga ketahanan mental. Jujurnya, tanggungjawab ini berat pada awalnya sebab kena bersedia. Okay, bersedia ni dari segi apa kau? Kita boleh tengok dari segi yang sudah pastinya dari segi kewangan lah, nak jaga. Lepas tu daripada segi mental, emosi dan sebagainya. Tapi kalau kita buat satu roda atau pusingan balik, mak ayah kita macam tu juga dulu kan. Mereka kena bersabar, cabaran mereka nak ada duit, cabaran tekanan mereka dengan kita lagi kan sebagai anak-anak. Jadi dia mai balik kot tu sebenarnya kan, itulah. Jadi beliau percaya dengan rezeki Allah SWT, dan memang betul katanya ada rezeki, kerana sejak jaga mama ada saja rezeki yang datang. Jadi sebagai ketua keluarga, saya perlu siapkan semua keperluan untuk anak, isteri dan mama. Saya bukan menjaga mama yang lumpuh kerana badan sepanjang masa, tetapi isteri suri rumah juga yang banyak membantu menguruskan hal-hal dalam rumah tangga ni. Alhamdulillah kan. Kalau nak cari jodoh, cari jodoh yang baik-baik macam ni, hidup dalam satu rumah tangga keadaan yang sangat harmoni, insyaAllah. Cari jodoh, Wally Ben, Perlis FM.

Boleh FM Serasi dengan ku dapatnya sampai di sini saja. Pertemuan saya dan juga anda dalam ruangan Hingat Pagi. Lepas ini bersama dengan Lin dalam Hangat Lit 10 pagi sampai 2 petang nanti. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.

saya Aminur Ansam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz, termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis De La Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Beyten untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Police FM, serasi denganku.

0: Okay, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

Piri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah Ustaz kan. Tak kira lah batu besar ke batu kecil ke kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi adapun untuk wuduk, dia cukup dia gerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.

Alhamdulillah, selesai Sina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Pakat dengar Radio Perlis.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: aku.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
3: Ya, apa pula isu yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini? Sebenarnya isu yang tengah hangat waktu ini adalah berkaitan dengan usaha dalam membenteras kegiatan lumba haram, kawan-kawan. Yang bukan sahaja kita tahu ianya membahayakan penunggang, malah ianya turut mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan untuk makluman kita bersama, operasi dan juga tindakan penguat kuasa kini terus dipertingkat bagi memastikan juga jalan raya kita ni lebih selamat. Kenapa kawan-kawan? Kerana lumba haram ni bukan soal kelajuan semata-mata, tetapi ianya boleh mengundang kemalangan yang serius, sampai boleh kehilangan nyawa, dan ianya juga memberi kesan kepada keluarga dan juga masyarakat sekeliling kita. Sebenarnya minat pada motosikal ataupun sukan pemotoran ni bukan satu kesalahan, tetapi ianya perlu disalurkan lah pada tempat yang betul dan juga selamat. Jadi sebagai masyarakat yang bermentaliti kelas pertama, gitu kan, jom kita sama-sama jadikan jalan raya kita ni sebagai ruang yang cukup selamat. Dan orang kata apa, kena tahu jugalah keberanian sebenarnya bukan dengan berlumba di atas jalan raya awam ni, tetapi adalah orang kata apa, bijak bila kita boleh membuat pilihan dan juga kita rasa kebertanggungjawaban kita tu kepada masyarakat, komuniti kita. Tu dia cara-cara dia. Dan waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 11:17 minit pagi, kawan-kawan. Tu dia, kita duduk tunggu hak detik lah. Alhamdulillah. Dan Ali masih lagi di sini teman anda untuk Hangat Lit edisi hari Rabu kita, 15 Julai 2026, bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Baiklah kawan-kawan, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Sekali lagi, ada lagi isu yang tengah hangat yang kita nak sembangkan. Terus dengar, terus layan Perlis FM Serasi.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat. Isu yang tengah hangat lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan semua yang mana duk dengar waktu lo ni. Jom bersama dengan kami di Perlis FM dalam pencarian bintang P. Ramlee 2026, kawan-kawan. Ini untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. Tarikh dia 23 Julai 2026, hari Khamis, kawan-kawan. Kalau hari ni dah 15 Julai 2026, orang kata apa, pejam celik, pejam celik saja kan. Tak tahu 23 Julai pindah. Jadi kawan-kawan boleh mai ke kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis pada pukul 9 pagi hingga ke pukul 4 petang. Di mana anda juga boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook rasmi Perlis FM, di Instagram dan juga di TikTok Perlis FM. Boleh juga datang terus je ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis, ataupun anda nak walk in pada hari kejadian ataupun hari pertandingan pun boleh, tak ada masalah. Yang pastinya anda jangan lupa untuk bawa bersama minus one sendiri. Lagu tu cerita dia. Okey, dalam pencarian bintang P. Ramlee 2026 untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. Itu dia. Ada lagi perkongsian yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda, dan kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi dengan kita.

0: Ayuyo, lapar lah. Mana mau dapat darah ni? Ayo, Ma.
1: Eh, Raja. Apa lu mau risau, Ma? Ada ramai manusia di sini, Mei.
2: Raja, Meiling, kita mau ucap terima kasih lah kepada manusia yang tidak jaga kebersihan.
3: Tengok.
2: Banyak air bertakung. Kita boleh membiak di situ, beranak pinak di situ. Boleh tambah generasi kita.
1: Eh, Raja, Iza, sini. Tengok, ada grup A, B, AB, semua ada. Eh, tengok ni. Oh, grup yang susah dapat pun ada, Ma.
3: Jom, kita makan.
4: Tidak. Jangan bagi peluang pada nyamuk. Hapuskan generasi nyamuk bermula dari jentik-jentik. Jauhi denggi, amalkan hidup yang sihat.
5: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

me ka marë zonë zyria. Gitaro kan anda terus gembira berteman dengan Polis FM serasi dengan ku. Baiklah kawan-kawan, jom kita amalkan gaya hidup yang cukup-cukup sihat dengan amalkan 10 minit seminggu pun tak apa dah untuk kita periksa kawasan rumah kita tu. Kena kenali juga tanda-tanda dan juga gejala awal demam denggi. Dan jangan lupa untuk dapatkan rawatan dengan segera sekiranya ianya bergejala. Kita takut juga, kita doa so kita tak sihat kan, baru dok rasa dedak-dedak, tak tahu rupanya dia akan melarat kawan-kawan. Jadi yang mana tak sihat tu cepat-cepat dapatkan rawatan dengan segera. Loni pun memang dah orang kata apa, sinonim sangat-sangat dah dengan cuaca sat hangat sat hujan kan. Jadi tempat-tempat pembiakan nyamuk ni mudah didapati. Dia bukan kita ni orang kata apa tak peka, tetapi bila dah cuaca tu tak menentu, kadang-kadang kita tak perasan. Lagu tu cerita dia. Jadi kalau boleh tu kita ambil lah 10 minit seminggu. Kalau nak lagi bagus, 10 minit setiap hari kawan-kawan. Kan? Untuk kita pastikan tak ada lagi dah tempat-tempat penakungan air yang tidak sengaja ke atau disengajakan ke, kan, daripada berlakunya orang kata apa, ada jentik-jentik. Jadi kalau boleh tu kita sama-samalah bertanggungjawab bersama dengan seluruh lah komuniti dan setempat kita ni dalam kita memutuskan rantaian penularan denggi ni. Wabak ni sebenarnya dia akan berakhir bila setiap rumah dan juga setiap individu tu sendiri mengambil tindakan. Jadi kita luangkanlah sedikit masa kita, 10 minit setiap minggu ataupun 10 minit setiap hari ke, untuk kita periksa dan hapuskan tempat pembiakan Aedes ni. Bersama-samalah kita dalam kita melindungi keluarga dan juga komuniti setempat kita daripada ada terus kena demam denggi. Waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi kawan-kawan. Selamat pagi buat kawan-kawan yang mana bertugas, di mana jua anda berada yang mendengar Lin waktu ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Ada yang pakat-pakat minta dah lagu kegemaran untuk didengarkan. InsyaAllah kita akan cubalah susun atur khas untuk hiburan kita bersama. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan untuk makluman dan panduan kita bersama, maksudnya waktu bukan maksudnya waktu tu lagi untuk kita ikuti berita ringkas lagi ni pukul 12 tengah hari kawan-kawan. Jangan duk suspense sangat. Terima kasih untuk siapa ni, ini kiriman daripada Budin. Terima kasih Budin berteman dengan Polis FM waktu law ni. Katanya Lin, law ni dah pukul apa dah Lin, rupanya dia berpuasa ni. Sabar Din. Jadi siapa lagi bersama kita? Terima kasih Mr. D ada. Kita juga ada Kak Ani di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih Kak Ani. Awai tak kalut katanya. Assalamualaikum Lin dan ceria selalu. Selamat pagi. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya seronok dapat dengar suara Lin ceria selalu katanya. Untuk tudung saji Kak Ani bubuh pidah. Awai tak kalut kata dia. Alhamdulillah. Tapi apapun, terima kasih buat semua kawan-kawan. Kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Ada lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jom kita terus dengarkan lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Terus dengar.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Mati, jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nak kirim lagu?
2: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
1: Tak sibuk-sibuk pun boleh.
2: Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang pengumuman anggaran awal KTNK suku kedua Jumaat ini. Pada 8 pagi tadi, mata wang tempatan itu meningkat kepada 4.0740.0780 berbanding dolar Amerika, berbanding 4.0760.0800 pada penutupan semalam. Dasar gaji progresif yang diperkenalkan kerajaan berupaya menarik minat pekerja luar bandar melalui panduan gaji permulaan dan kenaikan tahunan yang wajar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pihak kementerian menerusi perkeso turut komited memperluas peluang pekerjaan demi kesejahteraan ekonomi yang seimbang. Tambahnya, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan.

0: Polisi Ahmad Razi Hussein berkata, suspek berusia 21 tahun itu dipercayai memasuki negara melalui pangkalan haram. Kedua individu terbabit kini diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah Pasir Mas untuk siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen. Dalam berita, seorang bapa maut manakala anak perempuannya berusia 6 tahun cedera parah selepas motosikal dinaiki dirempuh sebuah pacuan empat roda di jalan utama Mempagar Bentong. Ketua Polis Daerah Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, nahas berlaku apabila pacuan empat roda berkenaan bertindak memotong di garisan berkembar lalu memasuki laluan bertentangan. Pemandu berusia 43 tahun itu telah ditahan bagi membantu siasatan. Perancis dan Malaysia komited memperkokoh kerjasama Duhala bagi merapatkan jurang di tengah-tengah persekitaran global yang semakin berpecah. Duta Perancis ke Malaysia, Miles Abernser berkata, perkongsian itu dipacu oleh peningkatan 11% perdagangan Duhala tahun lalu, selain pertukaran kukuh dalam pelbagai bidang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap lebih 50 individu, syarikat dan kapal atas tuduhan menyokong rangkaian perkapalan serta menghindari sekatan minyak Iran. Setiausaha Perbendaharaan Scott Benson berkata, langkah itu diambil bagi melumpuhkan infrastruktur kewangan utama yang dikaitkan dengan tokoh perkapalan Iran Muhammad Hussein Shamkhani. Tindakan tersebut juga dipercayai sebahagian daripada kempen Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran susulan konflik di Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Baiklah kawan-kawan, seperti biasa sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lina kongsikan dengan anda terlebih dahulu tentang kanser paru-paru yang masih menjadi antara penyebab utama kematian di dunia. Di Malaysia pula, laporan GlobalCan menunjukkan ia berada dalam 10 kanser paling kerap didiagnosis dan sering dikesan pada tahap lewat kerana gejalanya tidak disedari pada peringkat awal. Masalahnya, tanda awal pun dinampak seperti biasa saja. Dengan batuk berpanjangan, pat semput dan tak selesa di dada. Ramai juga yang anggap batuk biasa, jadi mereka pun tunggu dengan harapan batuk tu baik dengan sendiri. Tapi bila dah batuk berdarah, berat badan pun turun dengan mendadak ataupun kita rasa cepat letih, barulah nak pergi buat pemeriksaan. Betul tak? Tapi hakikat dia kawan-kawan, kalau semua tu dapat dikesan dengan lebih awal, peluang rawatan jauh lebih baik untuk yang menyedari pada

rokok. Okey, ingat tau, periksa awal ni bukan untuk kita lagi panik, tapi lebih kepada untuk kita lindungi diri. Ingat juga, kesihatan paru-paru bukan perkara yang kecil. Jadi anda harus ambil serius sebelum terlambat. Baiklah, saat lagi kita akan kongsikan dengan anda perkara-perkara yang lain lagi. Dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi dengan kita.

0: tudung saji.
1: Ya, masa untuk tudung saji. Jom kita nak jenguk sikit bawah tudung saji rakan-rakan pendengar Perlis FM waktu ini. Hai, dan kiriman ini datangnya daripada Kak Chah kita. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari, selamat bertugas." Ha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk Kak Chah sekeluarga juga. Nah, katanya hari ni Kak Chah ada buat sup ikan merah, ada paprik sotong. Ha, Kak Chah juga goreng pak choy dengan sos tiram tadi ni. Ada juga cabai potong dengan bawang. Dan untuk ulam, ulam bayam Brazil. Ha, tu dia. Terima kasih Kak Chah atas perkongsian yang sedap, enak, disukai ramai itu. Kan, ulam bayam Brazil, Kak Chah kata dia petik di tepi rumah je. Oh, patutlah pun dia boleh sediakan macam tu je, kan? Semudah ABC. Ha, terima kasih Kak Chah atas perkongsian bersama dengan kami di ruangan Tudung Saji. Okey, jom kawan-kawan, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Yang ni datangnya daripada Laili Taman Mas Muda. Nah, katanya hari ni di bawah tudung saji, Laili ada kerabu kaki ayam, lala tomeh, ikan bawal goreng dan juga sambal belacan tumbuk. Ha, jemput makan tengah hari semua kawan-kawan, dan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Laili daripada Taman Mas Muda yang kongsikan dengan kita saat ini menu di bawah tudung saji depa. Ha, kan sedap juga kan. Orang kata apa, ada ikan bawal goreng, ada pula kerabu kaki ayam, lala tomeh tu, buat bagi pedas sikit, sur sampai ke bulan tu. Terima kasih bersama dengan kita. Dan untuk kawan-kawan yang lain, sekiranya anda nak hantarkan lagi, boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 017-454-1688. Saat lagi Lin akan baca dan panjang-panjangkan lagi. Jom kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula.

dan masih lagi bersama di bawah tudung saji. Jom kita nak tengok apa lagi yang ada di bawah tudung saji rakan-rakan kita. Dan kalau kita jengah daripada dalam konti ni, kita dah tengok dah hujan membasahi bumi Perlis kawan-kawan. Jadi di mana pun anda berada, kita harapkan anda selamat sampai, selamat dalam pemanduan. Ya, kalau boleh tu yang mana di dalam kenderaan kereta ke lori ke van ke, kita bagilah laluan juga kepada rider-rider kita. Sebab mereka tak ada bumbung. Lagu tu cerita dia. Dan ingat selalu track licin, jangan kita orang kata apa corner lap sangat. Boleh nak sebut tu sampai tergagap-gagap kita ni. Hati-hati tau kawan-kawan. Kita tak maulah sebab Malang ni tidak berbau ya. Yang berbau itu adalah minyak petrol. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya Assalamualaikum Lin, salam ceria selalu, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam. InsyaAllah Allah yang bagi ceria semuanya. Selamat pagi juga untuk Kak Ani seisi keluarga. Katanya untuk tudung saji hari ini Kak Ani pi beli nasi kandang dekat UTC. Mudah Lin. Kenyang pun kenyang. Alhamdulillah Kak Ani paling mantap sekali, paling ringkas sekali. Kiriman daripada Kak Ani. Terima kasih Kak Ani atas perkongsian di ruangan tudung saji kita, di ruangan WhatsApp Konti. Ini pula kiriman daripada Kak Rasma kita. Katanya salam Lin, selamat tengah hari, selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma seisi keluarga. Terima kasih. Katanya semoga Lin ceria selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan katanya untuk menu Kak Rasma hari ini di bawah tudung saji, Kak Rasma ada buat gulai daging dengan rebung. Amboi sedapnya kan, makan mana panas lho pun nak kata buah toyu ataupun kicap tu. Katanya ada juga sotong goreng kunyit. Amboi sedap. Goreng ikan gelamor sikit, sambal belacan, ada ulam timun. Itu sajalah untuk menu tengah hari Kak Rasma saat kita. Katanya jemput makan semua, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan. Dan nak dengarkan juga lagu daripada Sharifah Aini. InsyaAllah tadi kita akan cubalah Hana siarkan lagu yang diminta juga oleh rakan-rakan kita untuk hiburan kita bersama. Ini pula kita nak baca kiriman seterusnya daripada Kak Biba kita. Kak Bib daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya Assalamualaikum buat Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bib. Katanya hari ni akak masih lagi mood ke laut lah Lin. Mood ke laut no? Dia dah kali tu. Nak makan nasi, maka terjadilah kotiau goreng, tambah udang, tambah fish cake, buat pedah-pedah. Atas permintaan nasi kembar katanya. Jemput makan Lin. Tu dia, mood dia ke laut daripada nak makan nasi rupanya. Jadi tak jadi makan nasi, kita makan kotiau goreng. Boleh, boleh Kak Biboh. Terima kasih Kak Biboh atas perkongsian. Kotiau goreng pun layan kan, ada udang, ada fish cake, buat pedah-pedah pula pun nak kata no. Sur time-time hujan ni kan, buat basah-basah sikit. Ya dah kali tu. Aduh hai. Dan kita pun rasa lapang waktu luar ni. Terima kasih Kak Bib bersama dengan kita di ruangan tudung saji. Ini pula kiriman daripada Kak Wah kita yang tersayang. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bawah tudung saji Kak Wah hari ni, Kak Wah masak nasi acar rebung. Masak nasi dengan acar rebung. Ada juga goreng kobeh bulat katanya. Goreng ikan masin. Katanya lepas tu kupas buah nenah jenis madu tu. Madu madu buah tak apa, apa Kak Wah dia sihat tubuh badan. Katanya manis bak hang tu dia dia habang kita kecoh lihat. Katanya sedap sangat-sangat. Alhamdulillah untuk makan tengah hari ni. Tengok minggu depan kalau hari apa Lin tugas Kak Wah pi hantar pula acar rebung kawan-kawan apa nak kata, biar betul Kak Wah. Terima kasih
kasih Kak Wah atas perkongsian bersama dengan kita di Ruangan Tudung Saji. Terima kasih juga atas ingatan. Ha, sampai nak menghantar acar bung apa nak kata. Satu negeri paling dengar. Terima kasih Kak Wana. Terima kasih. Katanya sekejap lagi makcik pun nak mai. Oh, alhamdulillah. Orang kata apa, ikatan dua persahabatan sentiasa terjalin. Okey. Kiriman pula daripada Kak Sepiah Razak kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kata Kak Sepiah, alhamdulillah syukur Lin pun sihat dan ceria. Katanya waktu lah ni duk layan dalam kereta pasal nak pergi kerja. Hujan pula dah. Dia dah kali tu. Apapun kata Kak Sepiah, ni pun syukur dah. Alhamdulillah sampai ke Kuala pergi dah. Kuala duk mendung lagi. Mungkin baru lepas hujan. Oh, di sana mungkin baru lepas hujan. Di sini hujan lebat tak sanggahlah kawan-kawan. Apapun moga selamat sampai, selamat apa pemanduan dan selamat menjamu selera lah nah, buat semua kawan-kawan yang mungkin orang kata apa tengah menikmati juadah ataupun hidangan tengah hari anda. Moga makanan yang kita nikmati hari ini memberi kekuatan, memberi kesihatan yang baik-baik dan juga memberi orang kata apa keindahan lah. Oh, keindahan untuk kita lalui hari-hari seterusnya. Oh, kena indah hampa. Kalau tak indah tak boleh. Sebab apa? Lagu Sharifah Haini sekejap lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Terus dengar Polis FM Serasi dengan kau. Oh, layan lagi nus time lo. Hujan-hujan pun nak kata. Aduh, kuh-kuh hangat-hangat tu.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

happy. Yeay, kita dapat masuk ke ruangan Segak. Baiklah kawan-kawan, Segak ni sebenarnya bukanlah sekadar apa yang kita lihat di luaran ni, tapi tak bermaksud pula tak penting. Ianya penting supaya orang yang ada di sekeliling kita tu berasa selesa. Tapi Segak dari dalam ni sebenarnya lebih memberi kesan. Baiklah, untuk petua Segak yang cukup ringkas yang boleh lingkongsikan waktu ini, mudah sangat-sangat. Anda hanya perlu jaga kebersihan diri, pastikan juga rambut anda sentiasa kemas, pakai pakaian yang selesa dan wangian yang sederhana. Ingat tau, apa yang anda pakai tak perlu pun yang mahal-mahal. Cukup sekadar ianya kemas dan yakin. Segak dari dalam ni pula bermula dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Pastikan anda juga minum air kosong dengan secukupnya, kurangkan manis, lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. InsyaAllah nanti badan pun akan rasa ringan dan kulit pun bertambah berseri. Ada satu lagi tau, yang mana orang selalu ambil ringan, ialah tidur dengan cukup. Tidur dengan cukup ni bagus sebab ianya boleh juga mengawal emosi kita supaya akan kekal tenang je. Bila emosi terjaga, senyuman tu akan jadi lebih ikhlas dan itulah yang sebenarnya membuatkan anda nampak segak tanpa anda sedar. Jadi tak kiralah lelaki ataupun perempuan, segak sebenarnya apabila luaran terjaga dan dalaman pun seimbang. Okey? Ya, itu adalah untuk petua segak hari ini. Jadi baiklah, lepas ni kita nak dengarkan pula lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Apapun, terus kekal setia bertemankan Perlis FM. Serasi denganku.

0: Horat anak perlih. Hashtag
1: Ya Dah.
0: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
2: awak yang baju hang lokoi habis ni di.
3: Tadi ni balik kerja tak kan weh, hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berlih. Hashtag Diodah.
4: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: Kelio Pak Heng.
0: Dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9.

Tengah hari kawan-kawan. Apapun terima kasih yang mana terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Masih lagi di sini teman anda hingga ke pukul 2 petang saat gini. Apapun saat lagi tepat pukul 1 tengah hari kawan-kawan. Kita akan sama-sama terbang ke kota media pula untuk kita ikuti berita utama menerusi National FM. Dan untuk panduan kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.27 minit tengah hari, asar 4.51 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, manakala isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu lohok saat lagi ni pukul 1.27 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan kita yang mana bertugas kan, yang mana ambil ke hantar anak ke, tak kira lah kan, buat apa saja dapatlah atur masa tu dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, track masih lagi licin kawan-kawan di negeri Perlis ini, jadi kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Jangan lupa untuk bawa payung kalau nak berjalan. Apapun, terus setia mendengarkan Perlis FM, serasi dengan ke

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. Baby, I got you shook, got you shook, got you shook. Baby, I got you shook, got you shook.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai

0: tahun itu, merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima. Lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Le Bleu sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol, Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Lovers Twin Perlis FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM Serasi denganku, dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa,

0: kau bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan.
0: Ya, yeah, bersama lagi Hana Moy dan juga
1: Shira
0: di dalam Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapan sampai?
1: Hari ini berapa bulan?
0: Hari ini
1: 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah.
0: Hari ini hari apa? Hari Rabu. Nasi kerah. Nasi kerabu.
1: Tidak.
0: Pantun.
1: Boleh.
0: Hari ini hari Rabu, makan nasi kerabu. Alamak. Syura sihat ke hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Dah makan ke?
1: Dah makan. Alhamdulillah. Baru saja lepas makan. Ada barang ni
0: sihat? Alhamdulillah.
1: Dah makan?
0: Pun dah. Alhamdulillah.
1: Semangat?
0: Semangat. Kan kita tengok cuaca kat luar tak? Kita buka apa? Kami cuba nak membangkitkan lagi suasana ceria buat pendengar setia Perlis FM kita. Yelah kan, cuaca kat luar tu mendung. Ya kan Syira?
1: Mungkin yang di mana yang ada di pejabat waktu ni pun yang baru balik di pejabat kan. Mungkin waktu ni kenyang, perut kenyang. Patutnya cuaca yang redup-redup macam ni, asam mengantuk kan.
0: Mata sayup. Jangan-jangan. Okey, selepas ini Syira kita akan siarkan lagu-lagu yang mungkin memberi celik mata. Kita bagi semangat pula.
1: Dan juga insyaAllah akan ada banyak perkongsian.
0: Ya, betul.
1: Selama kita bersiaran selama 4 jam bersama dengan Syira dan juga
0: Halamoy.
1: Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada DJ yang bertugas tadi. DJ Lin di ruangan Hangat Lin. Dari jam 10 pagi sehingga ke 2 petang.
0: Ya, betul.
1: Dan juga kita ucapkan terima kasih lah kepada jurutera yang sentiasa membantu untuk melancarkan siaran kita ni.
0: Ya, betul. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan penyampai kita yang berada dan juga rakan tugas kita yang berada di pemancar.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih.
1: Dan juga kepada pendengar-pendengar kita
0: yang sentiasa setia bersama dengan Perlis FM. Dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui RTM Klik je Syira. Free je boleh lah. Kalau kata luar daripada Perlis ni boleh kita ataupun live streaming melalui RTM Klik. Yeah,
1: okay.
0: Jadi Syira, jom kita
1: layan dulu lagu
0: buka
1: daripada
0: tirai yang pertama ini. Kita layan lagu
1: Supergirls
0: Defam. Okay, jom kita layan Perlis FM
1: Serasi Denganku.
0: Jom layan.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ke Syirah dan Hana masih lagi menemani anda di Perlis FM 102.9. Ha, baiklah. Syirah.
1: Yep.
0: Apa yang nak kita kongsikan kepada pendengar kita pada hari ini?
1: Okey, baik. Kita Syirah ada sikit nak kongsikan.
0: Okey, apa yang kita nak kongsikan berkenaan dengan Bintang P. Ramlee 2026. Okey, jom bersama Perlis FM dalam pencarian Bintang P. Ramlee 2026 untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara pada bertarikh 23 Julai 2026 hari Khamis. Bermula jam 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis di RTM Perlis ini ya. Dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Dan juga boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Dan juga Syirah, jangan lupa bawa bersama minus one sendiri.
1: Dan juga bawa jangan lupa juga bawa salinan Maika.
0: Betul? Aha, clear. Betul. Ya, yeah, okay. Jadi Syirah, kepada ialah kan mana nak tahu dekat Perlis ni masih ada lagi yang boleh menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee eh. Dan kejap lagi kita akan putarkan lagu contoh-contoh lagu P. Ramlee. Okay Syirah, dan kita ada ucapan daripada Cik Ja. Hola hola Hana dan Syirah, selamat bertugas. Cik Ja tengah tunggu anak balik sekolah. Dia kata, dia pesan kat sini, jalan licin, hati-hati mana yang duk atas jalan tu. Dan dia minta putarkan satu lagu daripada zaman Islam.
1: Boleh. Hati-hati juga, betul cakap Cik Ja tadi.
0: Cik Ja, betul.
1: Hati-hati jalan sebab sekarang cuaca hujan kan, banyak jalan-jalan basah.
0: Ya. Licin kan. Jadi berhati-hatilah kepada pendengar-pendengar di luar sana dan juga pengguna jalan raya di luar sana. Betul Syirah?
1: Betul sekali.
0: Ya. Dan Syirah, kita selepas ini jam 3 kita akan menerusi National FM untuk mengikuti
1: berita ringkas 3 petang.
0: Ya, yeah, dan kemudian kembali semula bersama Hana dan Syirah di dalam Hewan-hewan.
1: Kita enjoy.
0: Have fun sampai Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Jom kita layan lagu permintaan Cik Ja. Kembali merindu zaman Islam.

cantik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berstrima langsung di RTM Click.

0: kakak dengar radio boleh. Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berada, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Kiss FM, serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memperkukuh ketahanan rangkaian telekomunikasi negara bagi mengurangkan gangguan internet walaupun pengguna menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras. Selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Kerajaan tidak bercadang menarik balik keputusan berhubung syarat baru pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, syarat berkenaan selaras dengan Teras Dasar Automotif Negara NAP. NAP bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Singapura dan Indonesia melancarkan inisiatif persahabatan alumni pertahanan Persahan bagi memperkukuh hubungan ketenteraan kedua-dua negara. Platform tersebut menghimpunkan generasi pegawai Angkatan Bersenjata Singapura dan Tentera Nasional Indonesia bagi mengekalkan hubungan profesional merentasi generasi. Pelancaran dibuat bersempena lawatan kerja Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing ke Indonesia. Beliau dan rakan sejawat jawatannya Jeneral Bersara Jaffri Jamsuddin turut menegaskan komitmen memperdalam kerjasama pertahanan pelbagai hala. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, pengendali England Thomas Tuchel menegaskan beliau tidak terbeban dengan sejarah lampau menjelang aksi separuh akhir antara pasukannya dengan Argentina. Kedua-dua pasukan bertembung 5 kali sepanjang penganjuran Piala Dunia yang menyaksikan jaringan Hand of God Diego Maradona, serta kekalahan England menerusi penentuan penalti masih menjadi igawan buat skuad The Three Lions.

0: Amboi, berseri-seri pagi ni.
1: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacam je pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni. Aku stres dengan kerja.
1: Stres pun, hang senyum lah sikit lah. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
2: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum.

0: Ya, Perlis FM, jangan duk kali. Pi mana awak kau?
1: Tengok jam. Sekarang dah 3.8 minit petang.
0: Kita lambat lagi nak balik.
1: Lambat lagi, bawa jam pertama. Bawa jam yang pertama. Dia mengira dah. Jadi di jam yang pertama, kita ada 4 jam. Akan menemani pendengar setia Perlis FM.
0: Ya, sehingga ke jam 6 petang set lagi.
1: Ya, Ashira, ada yang ingin dikongsikan kepada pendengar kita. Apakah itu?
0: Baiklah, di sini Syira nak membuat perkongsian sedikitlah berkaitan dengan permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vocational Kangar dan Hari TVET KV Kangar 2.0 2026. Jadi adik-adik yang berminat untuk menceburi bidang bidang kemahiran.
1: Betul.
0: Yang berminat untuk masuk ke kolej vocational. Jadi permohonan itu dibuka pada 10 Julai 2026 hingga 14 Ogos 2026.
1: Ya, betul.
0: Ada laman web dia di spskt4.moe.gov.my dan juga pemakluman Hari TVET College Vocational Kangar diadakan pada 3 dan 4 Ogos 2026 hari Isnin dan Selasa yang bertempat di College Vocational Kangar bermula jam 8.30 pagi sehingga 5 petang. Jadi adik-adik yang nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkaitan dengan bidang kemahiran kan, bolehlah hadir ke Hari TVET di College Vocational pada 3 dan juga 4 Ogos 2026 masa pada pukul 8.30 pagi.
1: Iya.
0: Jadi macam-macam program yang ditawarkan. Antaranya kita ada teknologi pemesinan industri, ada teknologi otomotif, kimpalan, senior recreation, kulinari, sistem komputer dan macam-macam lagi.
1: Sebenarnya Syira, sekarang ni kemahiran tu lagi penting kita tengok. Lagi peluang tu lagi luas
0: lagi
1: untuk anak-anak muda kita sekarang. Jadi jangan ketinggalan kepada pendengar-pendengar Perlis FM kita. Kot-kotlah ada anak yang berkelayakan kan.
0: Kadang ada yang berminat dengan akademik.
1: Betul.
0: Kadang ada yang berminat dengan kemahiran. Jadi tak salah kalau nak pilih kemahiran pun tak salah sebab college vocational ni macam-macam kelebihan ada.
1: Betul.
0: Boleh dapat CJ Vocational Malaysia SPM yang diiktiraf dan setaraf dengan SPM.
1: Ya, sebab tu dah cakap penentunya bukan lagi penamatnya. Jadinya bolehlah berusaha lagi, banyak lagi peluang-peluang yang kita
0: banyak
1: boleh.
0: Banyak cabang lagi.
1: Ya, jangan orang kata satu titik dapat SPM dah down dah. Dah kecewa. Yang jangan penting, kecewa dulu adik-adik.
0: Betul. Jangan menyerah kalah.
1: Jangan lagi belum. Okay Syira, pada petang ini redup-redup ni kan, antara tips kita nak kongsikan kepada pendengar kita.
0: Ada tips,
1: macam mana nak hilangkan mengantuk. Salah satu ialah bangun. Buat renggangkan badan, dan juga dengan muzik yang menaikkan semangat. Dan lepas ini Syira, kita nak siarkan lagu semangat kepada
0: lagu
1: pendengar kita. Lagu pilihan Syira. Ayuh kita berdiri bersama-sama, kita berdengarkan lagu
0: selendang selendang anda.
1: Ya, sebut Syira, apakah tajuk lagunya?
0: Bazigar, oh Bazigar.
1: Jom kita layan Perlis FM.
0: Serasi denganku.
1: Ayo.

0: 102.9 MHz.
1: Ya, Perlis FM serasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana dan juga
0: Shishishirarara dan juga
1: Yen.
0: Awak jah Yen tak ada.
1: Dia ada
0: tapi suara dia tak ada lah.
1: Tak ada lah sebab dia tengah buat kerja. Jadi itulah kepada rakan-rakan kita yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas kita selamat ucapkan.
0: Ya,
1: bekerjalah dengan penuh semangat.
0: Keikhlasan
1: dan
0: tawakal.
1: Ya, insyaAllah. Dan kewibawaan juga.
0: Ya, integriti.
1: Baiklah Shira. Baik. Apa yang kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti kita untuk minggu depan, kan?
0: Jadi kita kongsi sekali lagi berkaitan dengan pencarian Bintang Pin Ramli 2026. Dan tak lama dah, uji bakat Bintang Pin Ramli 2006 bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra, Kangar Perdis. Sekali lagi.
1: Ya, di sini.
0: Pada tarikh 23 Julai 2026, hari Kamis, masa yang ditetapkan adalah 9 pagi sehingga pukul 4 petang.
1: Ingat tau, sampai 4 petang. Jangan lambat. Ataklah masa tu untuk hadir bersama-sama.
0: Dan syarat-syarat penyertaan, penyertaan ini terbuka kepada warga negara Malaysia. Lelaki. Syarat penyertaan lelaki.
1: Perempuan tak boleh ya, Aina? Lelaki sahaja.
0: Malaysia lelaki dah berumur 18 sehingga 60 tahun. Dan perlu membawa satu salinan kad pengenalan atau pasport, dan juga bawa juga sekali satu gambar berukuran pasport. Bawa juga, jangan lupa minus one sendiri. CD ke VCD ataupun pendrive boleh saja.
1: Mana yang mudah. Mana yang mudah.
0: Borang penyertaan boleh saja download di pautan yang telah disediakan.
1: Okay,
0: pick up Facebook Perlis FM. Tengok poster tu. Kat situ kita akan kepilkan sekali dengan link. Jadi tekan saja link tu dan anda boleh saja dapatkan borang penyertaan. Dan dekat situ juga ada lagu-lagu, banyak pilihan lagu-lagu Bintang Pin Ramli disediakan.
1: Ya, seniman Bintang Pin Ramli kita.
0: Kalau orang Perlis ni nak lagi mudah, boleh saja mai ke Kompleks Penyiaran ni. Pergi dekat pondok pos pengawal tu. Dan ambil borang, balik isi. Nanti pada 23 Julai hadirlah ke sini, bawa sekali borang tu.
1: Ingat tu. Jangan ketinggalan. Kita baru habis saja kehangatan Bintang Kecil, dan kita akan menghangatkan lagi minggu depan dengan uji bakat Bintang Pin Ramli.
0: Mungkin anda Bintang Pin Ramli yang kami
1: cari,
0: yang akan mewakili Perlis
1: ke peringkat kebangsaan,
0: ke peringkat seterusnya lah.
1: Getaran jiwa. Kita tunggu suara-suara emas itu ya, Shira.
0: Hanamai nak masuk?
1: Nampaknya sebab jantina tu tidak mengizinkan. Kita baru je dalam list kan, nak cari lagu-lagu Pin Ramli tu. Tapi dah disqualified. Hanya untuk lelaki sahaja. Okay, jadi Aina, kita selepas ini banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar Perlis FM kita pada hari ini. Dan kita layan lagu Allahyarham Seniman Pin Ramli kita, Madu
0: Tiga. Biarlah ia menjadi lagu, janganlah kita
1: merealitikannya. No. Okay, hanya setia pada yang satu, insyaAllah.
0: Tapi kalau mampu, apa salahnya?
1: Apa salahnya, kan? Kota empat. Jangan. Itu semua peluang dan ruang, okay? Ini nasihat sahaja. Janganlah ambil benda tu sebagai benda yang... Ambil secara positif lah, kan? Okay, jom Aina, kita layan. Perlis FM.
0: Serasi denganku.
1: Yo. Madu Tiga.

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Rekno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Ya, yeah, Shira.
3: Ya, yeah, hello.
2: Dah jam 3.47 minit petang. Dan ada lagi yang kita nak kongsikan kepada pendengar kita. Apa dia, Shira?
3: Yang fresh-fresh lagi.
2: Ya, yeah, lagi kita ni. Nak mendekati sebulan lagi kita nak mendekati dengan hari kemerdekaan, Hari Kebangsaan Malaysia. Jadi apakah yang kita nak kongsikan berkenaan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan nanti? Okay.
3: Majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Jadi saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau di Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Ayo kibarkan jalur kita. Gemilang.
2: Ya, sebulan sebelum kita nak mendekati tarikh 31 Ogos, kita boleh kibarkan jalur gemilang.
3: Yeah.
2: Di rumah, di pejabat, di mana-mana saja, untuk kita menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan. Betul tak, Syira?
3: Betul. Dan ada lagi? Kita ada masih lagi dalam hangat Piala Dunia Bola Sepak, Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Dan untuk info yang terbaru ni, setakat 15 Julai 2026 ni,
2: okay, Syira. Apa dia tu?
3: Minta maaf lah kepada peminat-peminat negara Perancis.
2: Alamak,
3: anda tidak boleh meneruskan ke final kerana Sepanyol telah mara ke perlawanan akhir dan menewaskan Perancis 2-0.
2: Itu dia, Perancis. Siapa-siapa penyokong Perancis,
3: minta maaf. Dan hari esok 16 Julai 2026 kita akan menyaksikan negara England menentang Argentina. Dan siapakah antara dua negara itu yang akan berentak bersama dengan Spanyol untuk ke final. Siapa yang akan menjuarai Piala Dunia 2026?
2: Ya, betul. Dia final pun semakin menghampiri. Kita dah sampai dah nak dekat-dekat menghampiri final Piala FIFA 2026.
3: Dan pertandingan tu pun semakin sengit sekarang ni, kan?
2: Betul. Banyak orang kata pasukan-pasukan yang diminati, ada yang dah mara ke peringkat seterusnya, ada yang
3: dah balik.
2: Jadi jangan sedih-sedih.
3: Jadi macam mana? Pasukan Hanamoy dah balik ke belum?
2: Belum lagi. Baru nak lawan. Baru nak lawan. Siapakah?
3: Yang mana tu? Pasukan mana tu? Betul ke ni?
2: Yang penting mana masuk final. Gitu.
3: Okay. Senang.
2: Hidup. Jadi Syirah, jom kita ingin menyemarakkan lagi Demam FIFA World Cup 2026 ini. Kita layan lagu
3: dari
2: tema
3: Lisa Blackpink, Goals.
2: Jom kita layan Perlis FM.
3: Serasi dengan ku.
2: Yeah.

0: Ya, Polis FM serasi dengan ku.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Syira dan juga Hanamoy.
0: Ya, di dalam ruangan.
1: Hey, Moy.
0: Kita enjoy.
1: Khabar sempat untuk edisi hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah.
0: Ya, today is Wednesday. Itulah dia kan. Pejam celik dah pun di pertengahan minggu. Hari Rabu kan, nak sampai ke penghujung. Dah sampai hujung minggu pula. Bercerita pasal hujung minggu kan, cuti-cuti ni, kita nak kongsi sikit berkenaan dengan akhbar. Di Berita Harian, pasangan kekasih adik teman lelaki berdepan hukuman mati kes campur cecair dadah dalam vape. Syira, kita takut dengar sekarang berkenaan dengan rokok elektronik ni atau dikenali sebagai vape. Kita risau kat anak-anak anak-anak kita kan. Betul. Adik-adik kita.
1: Vape ni pun dah berbahaya dah.
0: Ya, betul.
1: Dicampur lagi dengan cecair dadah.
0: Betul.
1: Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi berbahaya.
0: Ya, kalau ikut dekat sini, berita ni seorang lelaki bersama kekasih dan adik lelakinya berdepan hukuman mati jika disabitkan kesalahan mengedar sejenis dadah dicampurkan ke dalam cecair rokok elektronik atau vape serta memiliki ketamin.
1: Ketamin, sejenis dadah ketamin.
0: Dan juga
1: pasangan ini juga dituduh bersama-sama mengedar dadah jenis metil.
0: Okay.
1: Metafetamin.
0: Ya, sebenarnya yang tu lah. Yang bahaya lah orang kata kan.
1: Dan kesalahan ini didakwa mengikut Seksyen 39B / 1 Akta Dadah Berbahaya.
0: Ya, 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B / 2 akta sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Hukum mati Syira. Bukan main-main genangan dadah ni. Jadi kita nak ingatkanlah kepada ibu bapa ya.
1: Betul.
0: Mengawasi anak-anak remaja sekarang ni.
1: Itulah, nak cari duit, carilah juga. Tapi kita bincanglah apa kerjaan apa yang kita cari tu.
0: Ya, betul.
1: Bagus ke tidak.
0: Sumber-sumber dia.
1: Sumber rezeki tu.
0: Dapat kita carilah betul-betul sumber-sumber. Dan juga sebelum nak mencuba, pastikan anda tahu apa yang anda cuba itu. Sebagai contohnya vape lah kan.
1: Jangan
0: yelah kan, adik-adik kita ni senang terpengaruh. Tengok dekat TV, kita tengok merata-rata kan anak-anak remaja kita semua. Pandai dah, semua ada vape seorang satu. Jadi sebenarnya bahaya. Telah dikeluarkan pun akta berkenaan dengan vape ini. Jadi Syira, lepas ini ada lagi perkongsian kita nak kongsikan.
1: InsyaAllah akan ada lagi.
0: Dan kita teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu lagu
1: Malam-malam Aku Masih Merindu.
0: Nuha Bahrin. Jom kita layan Polis FM
1: serasi denganku.

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: 1029 Perlis FM.
0: Perlis FM, serasi denganku.
3: Ya, yeah. Perlis FM, serasi denganku.
0: Aha.
3: Dan kita sekarang berada di jam ke berapa dah?
0: Jam yang ketiga. Jam yang ketiga. Kita dah masuk jam yang ketiga.
3: Baiklah, untuk jam ini.
0: Ada apa, Ina, untuk jam ini?
3: Okay, semua diminta bersedia sebab amboi macam amboi. Serius sangat ni.
0: Serius sangat tu. Sebenarnya, okay, apa yang kita nak kongsikan sebenarnya, apa yang penting. Empat setengah nanti kita ada apa, Syira?
3: Empat setengah nanti kita akan dengarkan berita Perlis FM. Dan untuk jam 4.51 petang, azan asar akan berkumandang.
0: Dan kita boleh kongsikan juga waktu solat di negeri Perlis untuk hari ini. Bagi solat
3: asar 4.51 petang dan maghrib 7.40 malam, isyak 8.55 minit malam.
0: Dan teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, bertemankan Hana dan juga
3: di
0: dalam rang.
3: Bagi habis dulu.
0: Okey lagi sekali.
3: Tak apa, habis dah.
0: Okey, bersama Shishi Rara. Jangan Hana pula keluar. Oh no.
3: Hana Moy
0: dan juga Shira. Di dalam Hemoy.
3: Kita enjoy.
0: Kapas sempoi. Jom kita layan Perlis FM.
3: Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nur Fahana Siddiq dalam berita Perlis FM. Kelestarian sesebuah institusi bukan diukur pada tempoh kewujudannya, tetapi pada keupayaannya untuk terus memberi manfaat, menyesuaikan diri dengan perubahan serta mengekalkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIMS perlu terus memperkukuhkan lagi tadbir urus, mengoptimumkan sumber yang ada dan sentiasa mencari pendekatan baharu yang lebih cekap serta berkesan. Pada masa yang sama, janganlah kita mengabaikan nilai-nilai asas yang menjadi tunjang kekuatan institusi ini, di mana kejujuran, accountability, professionalisme dan semangat bekerja sebagai satu pasukan, yakni hendaklah terus dipelihara. Demikian menurut kenyataan MAIBS Titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai ketika mempengerusikan persidangan mesyuarat MAIBS. Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan menahan sebuah motosikal yang ditunggang oleh warga asing yang melakukan pelbagai kesalahan, termasuk tidak memiliki lesen memandu, tiada lesen kenderaan motor LKM yang sah, tiada pelindungan insurans serta kesalahan teknikal yang lain. Penunggang dan pemilik dikenakan tindakan saman kompaun dan pendakwaan di mahkamah di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta kaedah-kaedah yang berkuat kuasa di bawahnya. Motosikal telah disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan dibawa ke pejabat JPJ Negeri Perlis untuk tindakan selanjutnya. Operasi penguatkuasaan akan terus dipergiatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang jalan raya serta meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya. Syarikat Pengendali Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam E-Idaman Sendirian Berhad kini sedang menambah baik perkhidmatan kutipan sampah dalam kawasan perkhidmatannya berkuat kuasa mulai 1 Julai 2026. Perubahan jadual kutipan bagi sampah domestik dan sampah pukal akan melibatkan 300 kawasan dari keseluruhan 500 kawasan seluruh Perlis. Menurut Ketua Jabatan Perancangan dan Operasi E-Idaman Sendirian Berhad, Muhammad Fazli Arifin, berikutan penambahbaikan perkhidmatan berkenaan, 300 kawasan dikenal pasti akan mengalami gangguan perkhidmatan sepanjang bulan ini dan dijangka kembali seperti biasa Ogos depan. Ketika ini, pihaknya sedang menyusun jadual perkhidmatan mengikut zon ditetapkan dalam usaha melancarkan lagi kutipan sampah serta mengurangkan aduan berkaitan kutipan sampah. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku di frekuensi 102.9 MHz. Jadi baiklah, alhamdulillah. Ya, tadi kita dah mendengarkan berita Perlis FM.
1: Ya, berita tepatan dan jam dan 5
0: untuk,
1: nanti.
0: Dan untuk jam keempat nanti pukul 5 kita akan dengarkan pula berita utama melalui National FM.
1: Ya, betul.
0: Dan untuk umat Islam yang berada di negeri Perlis pada jam 4.51 petang, azan asar akan berkumandang. Dan sebelum itu kita akan dengarkan juga kompilasi lagu-lagu dakwah untuk semua. Jadi teruskan dengar Perlis FM, mula di mana jua anda berada. Dan tidak lupa juga
1: kita jam 5 suku nanti,
0: jam keempat nanti ada, kita ada juga Ihya As-Sunnah yang diterbitkan oleh Puan Mashita Kenya.
1: Ada, jangan ke mana-mana tau. Terus kekal bersama dengan Perlis FM, dengarkan celoteh kami berdua.
0: Hari Rabu je boleh dengar.
1: Ya, sehingga jam 6 petang. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada, ya Syira.
0: Ya, betul.
1: Yang mana memandu, hati-hati memandu. Teruskan perjalanan, semoga sampai ke destinasi. Itu dah. Dan Syira, jom kita teruskan dengan lagu komplikasi Nasyid Nasyid sebentar lagi. Sebelum kita menyiarkan azan sebentar lagi pada 4.51 minit petang. Jadi bagaimana? Terus kesetiaan bersama Perlis FM
0: serasi dengan ku.
1: Jom kita layan.
2: Ihya As-Sunnah, Ihya As-Sunnah.
3: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Perlis FM, serasi denganku.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Kelas FM Serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim
2: Perlis FM Serasi Denganku.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching.

0: is a program office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji janakuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
1: Kerajaan melalui Kementerian Pelan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peranan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
2: KPDM telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan, menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
3: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so, pengeluaran susu contohnya pada tunggu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, tiga kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala enam cedera. Tiga anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang perkapalan syarikat minyak nasional Abu Dhabi, ADNOC Logistics and Services

0: Ya, jangan duk kali pi mana.
1: Pendis FM serasi dengan ku masih lagi bertemankan dengan Hana dan juga Shira petang ini. Aha, dan Shira sebentar lagi tepat jam 5:15 petang. Aha,
0: kita akan bersama-sama mengikuti Ihya As-Sunnah yang dibawa khas buat anda hanya di Perlis FM.
1: Ya, betul. Dan selepas ni kita sama-sama ikuti rancangan agama.
0: Ihya As-Sunnah kali ini bertajuk Jauhi Skamer Perniagaan dan Penipuan Media Sosial bersama dengan Ustaz Nasrullah bin Muhammad Noor. Jadi sama-samalah kita ikuti
1: dan semoga mendapat panduan dan manfaat kepada semua, kepada kita dan semua pendengar Perlis FM. Jom kita sama-sama ikuti Perlis FM
0: serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan puja buat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabah, para tabi'in, tabi' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada petang yang berbahagia ini, sambil kita bersantai-santai, berehat-rehat, minum kopi dengan makan kuih-muih dan seumpamanya, marilah sama-sama kita melihat akan sunnah Nabi Muhammad agar dapat kita menyemak satu potong, dua potong hadis yang moga-moga kita dapat ihyakan ataupun hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan isu yang kita bakal perkatakan pada petang ini ialah tentang isu yang berlaku juga di kalangan kita, isu semasa lah. Iaitu kadang-kadang kita pun boleh jadi terkena. Hak bercakap ni pun kadang-kadang mungkin akan terjerat dengan godaan-godaan dan gangguan-gangguan apa yang dipanggil sebagai scammer, penipuan dalam bentuk jemputan kumpulan-kumpulan pelabur-pelabur, dan pelaburan itu palsu, penyamaran sebagai pegawai bank, immigration, daripada pihak polis yang menyamar dan call, dan akhirnya kita terpedaya dengan manipulasi media sosial yang mengakibatkan kadang-kadang kerugian yang berat, kadang-kadang 1,000, kadang-kadang 10,000, kadang-kadang sampai lebih berat lagi lah. Justru dalam erti kata yang lain, cuba kita melihat sudut pandang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW bagi menangani isu scammer ini. Tentulah Allah lebih perlu kita melihat kata-kata dan firman Allah yang telah pun Allah nyatakan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, penipuan. Ini menunjuk kata bahawa yang dijelaskan oleh Ibn Kathir, kecurian ataupun iaitu cara rasuah, perjudian, penipuan, pemalsuan, skamer lah dengan bahasa yang mudah ini, adalah merupakan satu medium yang haram dan batil melalui telefon, aplikasi dalam internet dan seumpamanya, kerana ia dianggap sebagai mengambil harta orang secara batil. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, man ghashana falaysa minna, sesiapa yang menipu kami maka dia bukanlah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Patah lagi mengambil jalan penipuan, menghalalkannya, menjadikan ia sebagai normalisasi, tiap-tiap hari menipu orang, call orang dan memperdaya orang, dan itu kadang-kadang menjadi pendapatan dia pula. Na'uzubillah min zalik. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa mana-mana yang mengikut iaitu cara yang bukan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan cara yang benar, maka ia dianggap sebagai sesuatu yang bukan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti perniagaan adalah berteraskan kepada keredaan, ketelusan dan kesahihan, tetapi penipuan ini dikira bertentangan dan kontra dengan apa yang dibawa oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau berniaga, jelaskan barang ini, kualitinya, keadaan dan tabiatnya, maka begitulah corak komunikasi dan muamalah dalam Islam. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ini. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiq thalathatun ataupun thalathun, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Tanda kemunafikan ialah tiga, apabila berkata-kata, berbicara, berdusta.
Apabila kadang-kadang dia berkomunikasi, dia akan menipu kita. Itu tanda munafik. Yang pertama, yang kedua, bila dia menjanjikan. Kadang-kadang menjanjikan pulangan, pelaburan yang berganda-ganda. Akhirnya dia telah pun mengingkari dan memungkiri apa yang dijanjikan. Wa idza tumina, apabila kita mula mempercayainya, dia mengkhianati pula. Maka tiga-tiga itu, kalau-kalau ada, itulah merupakan pelaburan yang paling munafik, yang paling tipu sekali. Dan ia kadang-kadang menjerat dan memperangkapkan tiba-tiba di kalangan umat Islam itu sendiri, yang perlu kita berhati-hati mengikut apa yang diamarankan dan ditegah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi suruh kita dapat faham bahawa hadis Nabi ini melarang kita untuk menipu, memanipulasi akan identiti, kemudian mengambil IC nombor kita secara tidak dibenarkan, menjanjikan keuntungan, hadiah, bonus yang pelik-pelik dan hebat-hebat, dan akhirnya mengkhianati apa yang telah dijanjikan ataupun yang diterma syaratkan, diakadkan. Maka ia adalah merupakan sesuatu pendustaan dan pengkhianatan. Rasulullah SAW menjelaskan, biarlah apa juga urusan jual beli, hendaklah berlaku dengan ketulusan dan berlaku juga dengan ketelusan. Ketulusan hati, kesucian dan juga dengan ketelusan, iaitu integriti dan amanah. Nabi SAW menjelaskan, iaitu al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa fa'in sadaqa wa bayyana aburika lahuma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima au kama qala sallam. Iaitu kedua-dua penjual dan pembeli itu yang berjual beli dalam keadaan yang jujur, mempunyai pilihan untuk memilih dan untuk meneruskan iaitu jual beli itu selama belum berpisah. Kalaulah urusan jual beli itu dilakukan dalam keadaan yang sedekah benar dan telus, wa bayyana dan menerangkan akan iaitu barang yang nak dibeli dan seumpamanya, maka burikalahuma fi bai'ihima, maka berolehlah keberkatan akan jual beli itu. Wa in kadhaba, dan kalaulah penipuan, pendustaan dan menyembunyikan kecacatan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka peniaga pun mungkin kita nampak zahir untung tetapi rupanya tak ada berkat, wallahiazubillah. Sebab itu kita bukan dah nak untung, nak kaya aja, tetapi kita nak berkat daripada Allah SWT. Kita nak supaya dapat rahmat, sihat dan manfaat. Itu yang kita harap-harapkan. Patah lagi berniaga sebenarnya bukanlah hadaf dan tujuan nak untung semata-mata. Kalau boleh, orang hak berniaga ataupun adalah niat untuk memberi khidmat dan manfaat kepada umat. Bukan semata-mata yang dicongok kiranya, kira nak untung berapa lipat. Tetapi hendaknya dipikirkan untuk mendapat berkat, rahmat dan manfaat. Dan akhirnya dapatlah keuntungan sedikit sebanyak itu 2.5% pula. 2.5% itu dapatlah diberikan zakat dan diagihkan kepada asnaf yang lapan. Itu cara pemikiran yang terbaik dalam minda para peniaga yang dididik ajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab isu skema ni, penipu-penipu ni, kadang-kadang di invite kita, dijemput kita masuk Telegram pelaburan, dia buatlah testimoni kononnya dapat 1,000, kemudian dapat 5,000, 10,000, 50,000, pulangan-pulangan yang berganda-ganda lah. Dan akhirnya kita pun terpedaya. Dan kita telah pun iaitu dijebakkan dalam satu pelaburan yang penuh dengan skema penipuan dan pengkhianatan. Nabi telah menjelaskan bahawa adil amanata ila manitamanaka wala takhun man khanaka. Iaitu tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayai. Kalau orang percaya kita, orang nak carum dalam pelaburan dan kooperasi kita, dalam perniagaan kita, maka kita tunaikanlah cara baik. Bagikan iaitu keuntungan mengikut peratusan yang telah kita agreementkan dan kita ikatkan dalam akad perjanjian.
Wala tahun man khanaka, janganlah kita buat khianat dan janganlah pula kita melakukan kesalahan, kejahatan, terutama sekali kepada kepada rakan-rakan kita. Itulah yang dimaksudkan serba sedikit daripada hadis itu tadi. Kemudian bab larangan dan tegahan keras daripada baginda Nabi Muhammad soal harta benda yang nak dimakan dan menjadi darah daging ni. Moga-moga kita ambil pedulilah tentang pesanan Nabi dan agak serius juga pesanan Nabi ni. Nabi bersabda daripada hadis Nabi yang berbunyi kullu jasadin ataupun kullu lahmin nabata min sukhtin fanaru aula bihi, ataupun dalam kata yang lain kullu lahmin nabata min haram fanaru aula bihi au kama qala, setiap jasad daging, darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih layak untuknya. Justru janganlah kita akhirnya menggunakan duit rasuah ke ataupun duit kita tipu orang, janjikan kata nak pergi umrah, tak pergi umrah, janjikan pelaburan tetapi tak dibagikan keuntungan, dan akhirnya duit yang diuntung, yang dapat untung itu tiba-tiba gunalah untuk beli rumah, beli kereta, bagi makan keluarga dan na'uzubillah min zalik. Dan akhirnya rupa-rupanya ia merupakan nafkah yang sumbernya haram. Bagaimana mungkin ketua keluarga yang ada keinsafan, keimanan dan ketakwaan sanggup untuk mencari punca pendapatan dari sumber-sumber penipuan, skema dan seumpamanya? Maka haruslah kita insafi dan kita sedari bahawa ini bertentangan dengan manhaj Islam, dengan Quran, dan bertentangan pula dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Ghazali menyebutkan al-zulmu salasatun, iaitu kezaliman itu ada iaitu dalam keadaan yang tiga. Zulmun la yaghfiruhu Allah illa bitawbah wa raddul huquq, iaitu kezaliman yang mana yang dimaksudkan tidak diampunkan oleh Allah illa bitawbah, kecuali dengan taubat dan mempulangkan balik harta yang kita ambil secara haram itu. Maka yang diambil secara haram bukan boleh bertaubat dan beristighfar, rupa-rupanya hendaklah dipulangkan semula kepada pemilik asalnya. Ini ialah implikasi daripada mana-mana penipuan, mana-mana skema. Bukan sekadar boleh dia cuci duit dia dengan dia bertaubat semata-mata, tetapi hendaklah dipulangkan kepada pemilik yang asal. Baik, itulah elakkanlah kita daripada iaitu terjebak dengan hal-hal yang mempunyai elemen-elemen penipuan dalam apa juga khidmat yang kita uruskan. Kadang-kadang zaman sekarang ada AI, ada pula iaitu pelaburan-pelaburan yang seumpamanya. Maka pastikan semua yang kita ingin sertai dan ingin kita menjadi ahli ialah merupakan pelaburan dan juga apa juga iaitu yang menjanjikan keuntungan yang bukan sekadar keuntungan dunia, kita nak juga keuntungan akhirat, dan bukan sekadar yang mendapat iaitu keuntungan mengikut iaitu lunas-lunas ekonomi, tetapi kita nak juga keuntungan yang mendapat iaitu keuntungan dalam bentuk syariat yang dibenarkan. Jadi bukanlah kita tak nak untung, memang meniaga nak untung, tetapi janganlah sampai membelakangkan iaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pastikanlah apa juga yang kita nak lakukan berdasarkan sumber yang betul, berdasarkan juga iaitu kenyataan dan keterangan. Dan Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai sekalian orang yang beriman, jika engkau dapati ada sumber berita daripada sumber yang tidak boleh dipercayai, fasik dan seumpamanya, maka tabayyun terlebih dahulu. Zaman sekarang perlu apa juga perniagaan, apa juga muamalah, apa juga transaksi, apa juga jual beli, investment, pelaburan dan seumpamanya, pastikan kita periksa dulu, bincang dulu dengan isteri kita, bincang dengan suami, bincang dengan ayah, bincang dengan ibu, bincang dengan adik-beradik.
Kalau boleh, buat dulu carian dalam Google ke AI ke, supaya adakah scammer ataupun tidak. Kadang-kadang boleh kita downloadkan pula iaitu Truecaller dalam handphone kita untuk pastikan supaya caller pemanggil-pemanggil itu ialah benar-benar pemanggil yang betul ataupun mungkin itu ialah scammer. Jadi sebagai tegasnya dan asasnya, scammer, penipu, pemalsu ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah. Jauhilah diri daripada penipuan-penipuan yang tidak halal, tidak berkat. Dan moga-moga kita terselamat di dunia dan terselamat di akhirat hendaknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

di RTM Click. Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Ya, Polis FM serasi dengan ku, ya Syira.
1: Ya.
0: Kita pun dah berada di penghujung siaran.
1: Apa kena macam tu eh? Penghujung
0: siaran. Dia ada lagu dia. Okay, Syira, kita nak kongsikan juga sebelum kita mengakhiri ruangan kita berdua. Maklumat berkenaan gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang akan berlaku pada 17 Julai 2026, hari Jumaat.
1: Hari Jumaat ini, okay.
0: Di mana ada kerja-kerja pengalihan pipe bersaiz 160 mm untuk projek JKR di Jalan Behor Empiang, persimpangan Taman Bukit Kayang, Kangak, Perlis. Jangkaan masa gangguan adalah bermula jam 3 petang sehingga selesai.
1: 3 petang sehingga selesai. Jadi kawasan yang
0: akan terlibat
1: berkaitan tu bolehlah ambil maklum dan bolehlah buat persediaan apa yang patut.
0: Betul. Baiklah Syira, kita nak buat kepada pendengar-pendengar kita, kita pun dah berada di akhir siaran. Apakah pesanan nak disampaikan kepada pendengar kita? Kita nak ucap terima kasih jugalah kan, kepada pendengar kita yang sentiasa mendengarkan Pelis FM walau di mana anda berada.
1: Dan juga ada juga yang mendengarkan kita di RTM Klik, di ataupun yang membenarkan siaran Pelis FM berlegar-legar di kedai anda, di premis-premis perniagaan.
0: Ya, betul. Dan kita nak ucap terima kasih. InsyaAllah kita jumpa di siaran yang lain. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Syed Amirul Syafiq
1: dalam ruangan Cerita Orang Pelik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.

0: bersama saya Coach Aiza, Coach Kesihatan Anda. Okey. Antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa dorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dah pun kita masuk ke ruangan cerita Mempali 612 untuk pertemuan kita edisi hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita pun dah di pertengahan bulan Julai dah. Tapi apapun, macam biasa pertemuan kita hari ini, saya Simon Syafiq kembali untuk terus teman anda 6 jam, yang mana daripada pukul 6 ni sampailah pukul 12 tengah malam lagi. Anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan tugas tadi bersama dengan Hana dan juga Aina untuk ruangan Hemoy. 4 jam dah depa teman anda semua, dan pastinya daripada pukul 6 pagi tadi sampailah loni 6 petang, dah 12 jam dah. Banyak perkongsian yang dikongsikan oleh kawan-kawan yang lain kan. Tapi jangan risau, mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang tak sempat untuk nak ikuti, yang mana kita boleh ulang siar tu, kita akan cubalah. Tengok-tengok info-info yang mana lagi yang kita boleh kongsikan buat anda. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sagi kita nak terus dengarkan pilihan lagu kenangan untuk jam yang pertama. Ruangan cerita mempunyai 6.12. Jadi jangan duduk berkali di mana dah. Terus layan, terus setia Play FM. Serasi dengan ku.

Pagi lagi Go Slow, ku bahagia membuat kita ke pukul 6.09 minit petang untuk ruangan cerita orang pelin 6.12 di jam yang pertama. Pertemuan kita hari Rabu 15 Julai 2026. Dan terima kasih buat semua yang terus setialah, tak kira di mana jua anda berada. Saya harapkan semua perancangan anda berjalan dengan lancar, dipermudahkan juga urusan-urusan buat kawan-kawan semua. Waktu-waktu macam ni pastinya ramai yang tengah duk berehat dah, ada yang dah sampai rumah dah, ada juga yang baru nak balik kerja kan. Lebih masa sikit dia kerja hari ni sebab katanya baik selesaikan.

lah, ha, yang sikit-sikit tu yang mana boleh selesai, selesai siap-siapkan. Esok mai pula kerja, tak payah nak fikir dah pasal benda-benda kecil tu. Ha, jadi apapun, kita harapkan juga yang mana yang tengah memandu baru nak balik tu, semoga selamat tibalah pemanduan anda. Baik-baik saja kan petang-petang macam ni. Seronok je kan cuaca kat Perlis sehari dua ni. Sejuk je rasa. Tambah-tambah bangun pagi tu pula kan dengan keadaan yang sejuk ya kan, dia jadi segar lah nak bangun pun dengan berkabus lah kan sehari dua ni. Jadi itulah kita harapkan semuanya baik-baiklah urusan buat kita, okay? Dan sehari pun kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, sehari kita akan terus putarkan, okay? Pasti yang terbaik buat anda di 102.9 MHz. Play FM, serasi denganku.

Polis FM 102.9 MHz. Rasi dengan Gu. Baik semua, sagi tepat jam 6.15 petang. Kita akan teruslah nak dengarkan pilihan-pilihan lagu kenangan yang mana kita pun dah susun buat anda. Dan yang mana nak hantarkan kirim ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, sagi kita akan bacakanlah kiriman-kiriman. Dan untuk permintaan lagu tu, kalau boleh kita nak selit-selitkan lagi bagi pertemuan kita hari ini. Saya akan cubalah untuk hiburan kita bersama, okay? Kalau tak ada ruang dah tu, kita cubalah untuk berhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana dah pun disusun bagi pertemuan kita, okay? Jangan risau kalau jam yang pertama tak dan, kita tolak pergi jam yang kedua. Kalau tak, jam kedua pun tak dan, kita pergi jam yang ketiga. Sampailah yang mana dan, tak kita boh dah. Jadi jangan duduk pergi mana-mana dah. Terus layan, terus setia. Pastinya terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi denganku.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, assalamualaikum semua. Kita kembali dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk edisi kali ini, kita nak sama-sama belajar berkenaan dengan kesalahan dalam peribahasa yang sering dilakukan oleh segelintir masyarakat. Jom sama-sama kita ikuti. Meluntur buluh biarlah dari rebung. Ha, apa kesalahannya kat sini? Kesalahan peribahasa yang dilakukan dekat sini ialah melentur, bukan meluntur. Luntur tu apabila sesuatu benda berubah warna ataupun pudar. Tetapi melentur pula apabila berubah bentuk. Jadi, penggunaan yang betul ialah melentur, bukan meluntur.
2: Sekarang, anda dah tahu.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Syamal yang pulang membawa kita ke jam 6.45 minit petang, menghampiri ke penghujung jam yang pertama dah. Tapi jangan risau, ruangan lagu kenangan masih lagi. Kita akan terus putarkan buat hiburan kita bersama di 102.9 MHz bagi pertemuan kita hari Rabu, hari ini 15 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setialah, tak kira di mana cuan anda berada. Saya harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Jadi terima kasih buat Baman, katanya assalamualaikum, selamat petang Syed. Kalau boleh Syed tolong putarkan lagu apa-apa lagi, lagu daripada Brori Marantika. Baik, insyaAllah kalau ada ruang untuk kita selit-selitkan bagi pertemuan kita petang ni, kita akan cubalah masukkan dalam ruangan pilihan lagu kenangan ni. Okay, jadi apapun, terima kasih buat Baman. Kita harapkan segala urusan Baman dipermudahkan selalu. Dan buat kawan-kawan yang lain, pastikan terus setia terus bersamalah. Banyak perkongsian yang kita nak kongsikan hari ini. Terus sampai pukul 12.30 malam. Jom kita nak layan lagi pilihan lagu kenangan Kehebatan Cinta, Jamal Abdillah dan juga Francis Kapita. Let's FM, serasi denganku.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
6: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
7: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
8: Aku pula minta maaf dengan kau.
7: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
8: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
9: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Cerita Mempelai 6.12 dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semualah, tak kira di mana jua anda berada, yang setia bersama dengan Perlis FM. Jadi untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.40 minit malam sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Lepas tu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan apapun, sebelum kita nak meneruskan lagi pertemuan kita pada hari ini, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dalam hidup kita apabila kita memulakan hari ini dengan baca Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayatnya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat 62 hingga ayat 66 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama.

Amin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 62 surah Al-Baqarah yang bermaksud innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan mereka yang beragama Yahudi, wan nasara, mereka yang Nasrani, wasabiin, dan mereka yang sabiin. Sabiin ini adalah pelbagai tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Ada yang menyebut mereka yang mengikut syariat nabi-nabi terdahulu, ada yang mereka dianggap mereka yang musyrik, yang musyrikkan Allah, mereka menyembah bintang, menyembah dewa-dewa. Ini disebut sebagai as-sabiin. Apa yang Tuhan nak sebut dalam ayat ini ialah man amana billah wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal saleh. Jadi ayat di sini Allah nak rangkumkan. Maksudnya orang beriman, kita hak Islam ni, orang beriman hak dalam kalangan orang Islam ni, ataupun orang Yahudi, orang Kristian, orang yang as-sabiin yang sembah bintang, ataupun orang yang dewa, mungkin agama animism. Animism maksudnya orang yang duduk lautan, nampak macam benda yang agak pelik itu dijadikan sebagai sembahan. Jadi Tuhan sebut, Tuhan rangkumkan. Jadi semua ni kalaulah beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal soleh, apa yang kelebihan yang mereka dapat? Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan terima pahala daripada Tuhan mereka. Maksudnya Tuhan terima belaka. Kan Tuhan terima belaka asalkan beriman kepada Allah, asalkan beriman kepada hari akhirat, asalkan beramal soleh, iaitu melakukan sesuatu amalan dengan ikhlas dan mengikut tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan kata pahala Tuhan nak bagi kepada mereka. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan dalam diri mereka, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Manusia ni bila ada takut, bila ada sedih, bimbang, khawatir, dia tak tenang. Nak cerita dalam ayat ni, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, dan sentiasa hidup dia dipenuhi dengan amalan soleh, dia tenang dalam hidup dia sebenarnya. Pahala ni benda hak kita tak nampak, kita akan dapat insyaAllah. Tetapi benda hak kita dapat dengan segera ialah bagaimana kita hidup dengan penuh ketenangan. Allahu Akbar. Ini suatu yang kita kata, yang kadang-kadang tengok kadang muka yang sama tetapi berbeza dalaman, sama ada tenang ataupun tidak. Sedang dengan rahmat Allah sekalian, ayat 63 Allah berfirman wa iz akhazna mitsaqakum. Tuhan kata, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu. Tuhan janji dengan siapa ni? Dengan Bani Israel. Ni ayat ni masih cerita tentang interaksi Tuhan dengan Nabi Musa dan Bani Israel. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرْ, dan kami pernah angkat gunung. Tur ni gunung, merujuk pada gunung Tur Sina. Tur Sina lah, sekarang kita panggil Tur Sina. Kalau bahasa Arab, panggil Tur Sina. Suatu gunung yang berada di Mesir. Kalau sekarang ni dia berhampiran dengan Palestin lah. Palestin, Israel, dia berdekatan di situ. Jadi Tuhan angkat gunung Tur Sina ni di atas Bani Israel ni. خُذُوا مَا آتَيْكُمْ بِقُوَّةِ. Tuhan kata, peganglah kamu dengan teguh apa yang kami beri kepada kamu, maksudnya beri kitab Taurat kepada mereka. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Kita tengok dahsyat semua Tuhan janji dengan mereka. Sampai nak kena angkat gunung Tur Sina dulu, angkat gunung Tur Sina, dan mereka duduk kat bawah, janji sampai tahap macam tu. Oh, maksudnya dahsyat sungguhlah. Kita sekarang ni janji dengan Tuhan tak sampai tahap macam tu. Kita ni Allahu Akbar, dengan kita Islam, kita menganut Islam, kita dah berjanji dah bagaimana kita hidup dalam agama sejahtera ni, ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi, insyaAllah hidup kita selamat. Tetapi kedegilan Bani Israel ni sampaikan Tuhan nak janji dengan mereka kena angkat gunung Tur Sina atas mereka, baru mereka kata terima janji tu. Kemudian ayat 64 Tuhan kata summa tawallaitum min ba'di dhalik. Kemudian kamu berpaling selepas tu. Dahsyat. Maksudnya mula-mula ikut apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang diajar oleh Nabi Musa alaihi salam, tetapi selepas tu Tuhan kata mereka berpaling daripada apa yang mereka janji. Falaula fadlullahi alaikum. Tuhan kata kalaulah tidak ada kurniaan, kelebihan Allah ke atas kamu, Tuhan kata wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, tentulah kamu tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Apa maksud di sini? Tuhan kata, ish, mereka ni berpaling. Kalau nak kira, Tuhan musnahkan terus ya. Kan, sebagaimana kau Nabi Lut, kau Nabi-Nabi terdahulu, ya Allah musnahkan sampai hanya tinggal sejarah saja di muka dunia ni.
sampaikan kaum tu dah tak ada dah. Tetapi Bani Israel ni, seolah Tuhan bagi peluang kat mereka. Tuhan kata, kalaulah bukan kerana kurniaan Allah, bukan kerana rahmat Allah, tentu Tuhan dah musnahkan mereka. Ayat 65, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Tuhan kata, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar arahan Tuhan dalam kalangan kamu, fi sabt, yang mana pada hari Sabtu. Golongan Yahudi ni, dulu sebenarnya dia tak panggil Yahudi, dia panggil sebenarnya orang yang ikut syariat Nabi Musa juga disebut sebagai orang Islam. Orang yang ikut syariat Nabi Isa juga disebut sebagai orang Islam. Hak tak ikut tu yang disebut sebagai Yahudi, hak yang tak ikut tu juga yang kita kata yang zaman Nabi Isa disebut sebagai Nasara. Jadi dalam ayat ni Tuhan nak sebut bagaimana pemusuhan mereka dengan Tuhan ni, yang mana Tuhan tetap dah hari Sabtu ni hari ibadat. Tetapi hari Sabtu tu dah mereka degil, hari tu juga mereka nak pergi tangkap ikan. Lalu Tuhan kata kepada mereka, faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Oh, ni cerita hak kera ni. Jadi tafsiran tentang kera ni, senang pendengar sekalian, ada dua tafsiran. Satu tafsiran menyatakan Allah firman kepada kaum yang degil, tak mau buat ibadat pada hari Sabtu, dan mereka pergi tangkap ikan juga pada hari Sabtu, Allah jadikan mereka sebagai kera tu, kera yang betul. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ni, sebagai ulama tafsir kata, kera dah, monyet ataupun kera di sini ialah, maksudnya dari sudut mereka ni masih manusia, cuma hati perasaan mereka tu macam kera lah, kera yang hina. Dan ayat yang terakhir pada pagi ni, faja'alnaha nakala lima baina yadayha, Tuhan kata kami jadikan yang demikian itu, jadi kera tu, lima baina yadayha, bagi orang yang hidup pada masa tu, wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian. Maksudnya Allah nak jadikan pada azam itu sebagai peringatan kepada orang yang hidup pada zaman tu dan orang yang hidup selepas zaman itu, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran ataupun pengajaran kepada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula, memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita umati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, "Wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Satu 102.9.
2: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni nak tanya bab mengungkit ni Ustaz. Kita ni kadang-kadang kan, adalah di kalangan kita semua ni suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya hang berjaya hari ni, ni hang berniaga hari ni berjaya, dulu hang kan tak ingat aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu, hang jangan dapat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan tu Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Ustaz abang lah.
3: Pertama sekali kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kat hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
0: Ustaz,
1: habaq Ustaz.

Saya tak memperoleh 6.12 kembali untuk bersama dan pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Rabu hari ini 15 Julai 2026 ni pun dah 8.3 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam, menemani malam anda pula. Tadi petang kan, ni pun dah malam dah. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja, urusan kita dipermudahkan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, selamat malam kita ucapkan buat semualah kawan-kawan. Terima kasih juga buat yang sudi bersama. Tadi kita dah bacakan daripada maman kita. Dan ni daripada makcik pula. Assalamualaikum Syed. Salam semuanya. Lagu-lagu terhibur katanya. Dan duk perkena cucuk cepedok pula petang-petang ni. Boh dengan kopi O pula. Sakan betul ya makcik. Jadi apapun, terima kasihlah tadi kita tak ada nak menyapa lah di jam yang pertama tu kan. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali makcik. Sebab sudi hantarkan kiriman ucapan lah dalam ruangan WhatsApp Perlis FM malam ini. Jadi apapun, buat semua yang mana yang mungkin ada lagi nak hantarkan, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. Hati-hati buat yang tengah memandu tu, jangan duk kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat macam biasa lah. Kena beringat-beringat selalu. Jadi kita harapkan anda pun selamat tibalah ke destinasi, ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu macam ni, okey? Jadi jom kita terus buka tirai jam yang ketiga, ruangan cerita orang boleh 6.12. Jangan duk kali, di mana dah pastinya yang terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi dengan ku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 454 1688.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTMM.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Terbang, terbang ke udara
3: bersama dengan kami di 102.9.

0: Masih setia bersama untuk ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 dan insyaAllah saya akan terus hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam yang anda boleh dengarkan di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan kita harapkan anda semua terhibur juga dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan dari semasa ke semasa. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan yang mana sama-sama kita saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Abid Ibrahim pada hari Ahad 19 Julai jam 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi ayuh kita kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, itu tema untuk pada tahun ini. Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama, nanti pun kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan duk kali pimana dah, terus layan, terus setia, pastinya terbaik buat anda di Perlis FM serasi denganku.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

0: Wush.
1: Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas. Oh, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tapi gambar pun dah dinasti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pulau Fan.
2: Pastinya terasi denganku.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Segalanya di Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Pernisafah.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik semua, pejam celik. Kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Selamat sini.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat, sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Rabu. Hari ini 15 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah. Ni pun dah 9.17 minit malam dah. Dan pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam, yang mana kita ada banyak lagi lagu yang kita nak putarkan untuk hiburan kita bersama. Sambil-sambil tu, kita nak kongsikan info lah yang kita boleh kongsikan. Macam sekarang ni, kita nak ingatkan lah buat kawan-kawan semua, ini berkenaan dengan pencarian Bintang P. Ramlee 2026 yang untuk mewakili negeri Perlis lah ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. Jadi yang mana berminat tu boleh terus datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangga Perlis pada 23 Julai, iaitu pada hari Khamis minggu depan, daripada pukul 9 pagi hingga ke pukul 4 petang. Jadi syarat-syarat penyertaan dan juga pertandingan boleh terus ke Facebook, IG dan juga TikTok Perlis FM, dan ataupun anda boleh terus ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis, ataupun boleh walk in terus waktu hari pertandingan nanti. Jadi jangan lupa juga bawa bersama dengan anda minus one sendiri untuk nak menyertailah uji bakat pencarian Bintang P. Ramlee 2026. Jangan lupa nah, bintang kecil hari tu dah selesai dah. Tapi yang mana yang dewasa ni tanya kan, yang untuk yang dewasa ni tak ada ke? Ada, siapa kata tak ada nah? Sekali lagi kita ulang, 23 Julai 2026 Khamis minggu depan, 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang no? Jadi apa pun terima kasih buat yang sudi bersamalah dalam ruangan WhatsApp Perlis FM. Kita ada Kak Salma, katanya assalamualaikum Syed, sejuk malam ni tapi kipas tetap jalan juga. Semoga semua sihat-sihat. Dan ada lagu permintaan nak dengarkan, jadi insyaAllah kalau ada ruang saya, kita cuba selit-selitkan. Tapi itulah Kak Salma, betul punya sejuk malam ni. Allah, kita yang pakai dua lapis ni pun duk berasa lagi sejuk ni. Bukan sebab apa lah, sebab duk dalam konti ni kan, dia sejuk sikit kan. Tambah pula dengan keadaan yang sejuk juga kat luar tu, dua kali ganda lah sejuk saya ni. Jadi apa pun, terima kasih buat Kak Salma dan juga kawan-kawan yang lain yang sudi bersama lah. Dan buat semua, jom kita tak membuang masa lagi, nak terus buka tirai jam yang keempat pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 hari Rabu hari ni 15 Julai 2026. Jadi jangan kalih di mana-mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita mempelih 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayang apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook, kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil itu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan lupa kali di mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz. Malam hari anda masih lagi bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 612. Tu dia, banyak dah lagu yang kita putarkan bersama kan. Bukan saja untuk ruangan Cop 612 ni, tapi daripada pukul 6 pagi tadi, yang mana kita harapkan anda semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita dah putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Perlis FM lah, tak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang tengah duduk tempat kerja, mungkin ada juga yang dekat rumah, mungkin ada juga yang dalam kereta kan, kat mana jualah, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Jadi yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu, yang tengah bertugas pun selamat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Yang berehat tu nak buat apa lagi kan, selamat beristirahat lah. Jadi kita harapkan apa pun dapat teruslah kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi jom kita pun nak teruskan lagi hiburan kita. Jadi kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan, yang mana yang boleh kita bacakan juga kiriman, kita akan bacakan juga lagi. Boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp online FM 0174541688. Jangan duduk kali, di mana dah, pastinya yang terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi denganku.

Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

102.9 MHz. Anda masih lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari ini. Dan sekarang ni kita nak kongsikan ini satu info berkenaan dengan ralat dan juga pembetulan bagi makluman operasi pemotongan bekalan air yang dikeluarkan baru-baru ini. Untuk makluman operasi pemotongan bekalan air, Syarikat Air Perlis sedang menjalankan operasi pemotongan bekalan air secara besar-besaran ke atas premis yang mempunyai tunggakan bil air. Dan pihak Syarikat Air Perlis ingin memaklumkan bahawa poster yang dimuat naik sebelum ini mengandungi kesilapan pada tempoh penyambungan semula bekalan air, yang mana tempoh yang betul ialah 24 hingga 48 jam hari bekerja selepas bayaran penuh tunggakan diterima. Dan pihak Syarikat Air Perlis memohon maaflah atas sebarang kekeliruan yang berlaku, dan insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa lah buat semua yang mungkin terlepas berkenaan dengan info ni. Jadi insyaAllah sagi kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, saya akan terus sampaikan. Jadi pastikan terus setialah di 102.9 MHz. Jangan duk kalih, pergi mana dah, banyak lagi lagu dan juga perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jom kita layan lagu seterusnya. Jangan duk kalih, pergi mana dah, terus main Plains FM, serasi denganku.

0: Abang, awak buat macam tu.
1: Ya ni, awak tengah dapat buat ni.
0: Tu pun tu rokok tu, jangan duk tok atau macam tu.
1: Allah, tok. Bukan orang tengok kita buang lah.
0: Dok, bukan masalah orang tengok ke dok. Bahaya abang ni. Puntung rokok tu bukannya habis pun terpadam dia. Nanti terbakar kau apa kau, siapa susah.
1: Sungguh juga no.
0: Ha, lo ni dah lah panas-panas ni.
1: Sungguh.
0: Daun-daun semua kering. Bahaya abang, jangan buat macam tu dah lain kali.
2: Kelalaian membawa pada. Api memusnahkan. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
4: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
3: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
4: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
3: Clear. Aku tak kalih dah.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Place FM serasi denganku.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Sebelum tu kita nak bacakan tadi, kita tak sempat untuk nak menyapa kawan-kawan kan. Jadi terima kasih buat Kak Latifah, katanya selamat malam Syed, selamat bertugas. Sambil-sambil duk layan lagu tadi, duk buat kuih katanya. Sambil-sambil duk minum kopi juga. Jadi terima kasih Kak Latifah. Dan terima kasih juga buat Tuan Wan Chin. Assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Pahala FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Dato' Wan Chin. Dan satu lagi daripada Kak Sepiah kita. Katanya assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas Syed. Lama dah tak bersama katanya. Ni baru nak boleh bersama kembali. Jadi apapun, Waalaikumsalam Kak Sepia. Tak apalah, tak dapat bersama dalam ruangan WhatsApp pun, setia di 102.9MHz pun dah cukup dah. Jadi apapun, jom kita nak terus buka tirai ruangan layan sendu. Jam yang terakhir, ruangan cerita orang pulih 6.12. Taman Rashidah Utama membuka tirai pertemuan kita. Jam yang terakhir, terus layan, terus setia Pulis FM, serasi denganku.

Baik, kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan Cerita Orang Paling 6-12. Pertemuan kita hari Rabu, 15 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Ni pun dah 11.13 minit malam. Jadi kita pun sekejap nak layan pilihan lagu-lagu sendu yang mana kita pun dah susun buat semua yang mendengarkan waktu ni. Tapi

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syamul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Ringgit Mati dengan The Cup of Life. Nombor gini beran untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun dibutarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana, di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan

Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti, tepat jam 3 pagi nanti. Okay, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu di National FM.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depanlah 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sen sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.7 sen seliter daripada RM3.9 sen seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baru Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika ke? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana, Rosil Yana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Masmira PK, amin.
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul. Kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Yasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1 Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC Jiwa Tak Kosong. Suara bahan tu dah mari luncur. Okey, sikit dah orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Polis Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Search dengan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan. Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Marang dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambun. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk game buruhan tu. Pam-pam-pam. Gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Dia kata, assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan perlawanan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Ada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air bercuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mei Sara, ada Jet Akid, Ila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Lori kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Etika Ainul, Mokwan, Nuras, ada Azizah Baha, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like je tu. Ichang, Abang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Lunca Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang. Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu sambil-sambil menyanyi

Johor, kita ada Abun. Salam khusus, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang kita terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakwi Tiaw hadir. Mantap. Cakwi Tiaw satu kerang udang lebih, udang lebih. Faizal Tok Din, Zaini Omar, Azima 59 dari Perlis, Isman Abdul Malik. Waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, sejuk

paduan suara Arka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karugi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Ha, tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaidi juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin, Geng Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat, Nurul Huda dari Gulai, Puteri Lilin, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat, Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna, Awin, Lavender Girl, Jim K5, Aslina Hanafi, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida yang katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee, hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan England 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok juga lah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin, Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila, Lady Hida kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Amnor Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
mewakili England. Oh, ramai pemain ni penyokong-penyokong England ni. Jemaah Cromwell England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Seharum Mawar kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge melalui lagu ini Cinta Kita.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari Surat DJ membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi pun juga tiada sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng beratus semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul, nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Tiwani juga kata okey. Nah, cuaca di tempat anda okey ke? Nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, sepantai barat Papa serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pening, Shannon Abdul Rashid, Fiza Rizal, Suzana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati, Isa Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu ya. 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya. Kan, itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng buruhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus lah. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usul Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ni melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari. Ui, mantap. Waktu-waktu macam ni pun kena mi kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu Jaitan Samsu, Samsudin Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Poklik. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caca 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan National Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa tu lah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okay, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu ini semua, sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau ke kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okay, jom terus layan National Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dilipis raup Jerantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikir, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafizah Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik, balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharu Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dari Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Lagu-lagu terbaik.

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 menepati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi dalam bola sepak ni. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi, hampir-hampir gol, tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okay, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game Berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Mariana Zinon, Jasmine, Shiki Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Azila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindik Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani Dabang 3 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan Nasional Game Berhantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu, buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Mirpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan RTM.

4 dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi. Meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah, comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu, Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu, selang 7 minit, Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran, berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah, Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah, kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada bersimin dan bersimak, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.50 1, Manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, Manakala Kangan Pulau 10.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasional Game Berhantu.

adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian yang berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian yang berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ni bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak

0: realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulanlah senang, ya. Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW. Ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil, ya. Ataupun isteri yang tidak taat, ya. Maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak? Itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, eh? Walaupun kita kenyang, eh? Tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak. Tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami, pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata. Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia. Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall tuan-tuan, ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza. Fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah isterinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati Itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita, hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Sebab kita nak menghadapi ujian ni, tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu, tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan, dalam hati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu, tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi, ya. Jadi, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga, tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab, ya. Kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita, nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa, tuan-tuan? Benda ni bukan remeh, tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani. Dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah dan juga dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh, tuan-tuan ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kehidupan itu jauh ya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar. Yang pertama, bila mana kita menghadapi mentua kita. Yang kedua, kita menghadapi isteri ataupun suami. Yang ketiga, kita menghadapi anak-anak kita. Yang keempat, kita menghadapi ahli keluarga kita. Yang kelima, kita menghadapi kaum kerabat kita. Yang keenam, kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh. Ini semua boleh menjadi asbab-asbab ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitu iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekadar itu dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damar Sutera dengan Sesat Dalam Rindu membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur, tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berantu yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu, dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epik di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua, benua Afrika, benua Afrika pula, benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya berkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Spanyol, bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: kakak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesa FM 102.9 MHz, selasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Polis maju. Hari ini Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijriah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Farhasan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini Saha Khairul serta rakan-rakan saya yang tugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.57 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.10 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari, asar 4.51 petang, maghrib 7.40 malam, setiap isya 8.55 malam. Terus dia mendengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung ayat 67 hingga ayat 70 surah Al-Baqarah, masih lagi juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

0: لونها فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 67 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi, Tuhan kata ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa, inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, Allah mengarahkan kamu supaya menyembelih baqarah, lembu betina. Sini kita jumpa perkataan Baqarah merujuk kepada nama surah yang kita baca ni. Ini baru masuk cerita Baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Lalu mereka berkata, kata Bani Israel kata apa? Atattakhizuna huzwa? Apakah kamu nak menjadikan kami ni bahan ejekan? Allah setakat suruh sembelih lembu betina ya. Seolah macam itulah mereka mempermainkan arahan Nabi Musa alaihi salam. Qala a'udzu billah, berkata Nabi Musa, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, an akuna minal jahilin, supaya tidak menjadi salah seorang daripada orang-orang yang jahil. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 68 Tuhan berfirman, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian mereka menjawab, kan Bani Israel kata apa, ud'u lana rabbak, mohonlah kepada Tuhanmu wahai Musa untuk kami, yubayyin lana ma hi, minta Tuhan tolong cerita kepada kami lembu betina tu hak jenis macam mana. Kan ma hi maksudnya jenis-jenis macam mana lembu betina tu. Qala innahu yaqulu innaha baqarah, lalu Musa berkata, innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqarah, binatang hak dursumdah tu adalah lembu betina, la farid yang tidak tua, wala bikrun yang tidak terlalu muda, awanun baina zalik, pertengahan antara tua dan muda. Maksudnya lembu betina ni tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, maksud sedang-sedang. Faf'alu ma tu'marun, oleh itu kerjakan, sembelihlah apa yang diperintahkan untuk kamu. Qalu, oh tak mau sembelih lagi ni, Tuhan sebut lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Lalu Bani Israel kata pula kepada Nabi Musa, Musa, udu'u lana rabbak, minta dengan Tuhan kamu. Udu'u ni maksudnya doa lah. Doa ni maksudnya soalan macam daripada suruh Nabi Musa, minta kat Tuhan, so Tuhan cerita, datangkan wahyu, yubayyin lana, tolong cerita dekat kami, ma launuha, lembu anak suruh sembelih ni dah tahu dah, tak tua dan tak muda, ma launuha, sekarang ni kami nak tahu pula warna apa. Kan, qala innahu yaqulu, berkata Nabi Musa, innahu yaqul, Tuhan telah berfirman, innaha baqaratun safra, lembu betina hak Tuhan suruh sembelih ni warna dia safra, warna kuning, faqi'un launaha, kuning tu kuning yang tua warna dia, bukan kuning muda, kuning yang tua, tasurun nazirin, yang menyenangkan untuk orang tengok. Dia kalau kuning cerah sangat ni, kita tengok dia jadi macam sakit mata sikit. Bila kuning yang gelap sikit ni, kuning tua sikit, tasurun nazirin, maksudnya bila pandang tu jadi dia menarik, dia rasa menyenangkan untuk orang tengok. Kemudian ayat 70 Tuan hikayat lagi cerita Bani Israel. Bani Israel cerita macam tu tak habis lagi, nak tahu lagi detail tu. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Dan Bani Israel berkata, wahai Musa, doa untuk kami, minta dengan Tuhan kamu, yubayyin lana, tolong cerita kat kami ini, mahiya innal baqara tashabaha alaina, bagaimana hakikat lembu betina tu. Innal baqara, sesungguhnya lembu hak yang disuruh kami sembelih ni, tashabaha alaina, tashabaha alaina, masih samar untuk kami sembelih. Soalan macam ni lah, nak sembelih hak mana, hak tak terlalu tua, tak terlalu muda, lepas tu hak warna kuning tua, lepas tu nak ambil hak mana, sebab tashabaha alaina, kami masih samar lagi. Wa inna insya-Allah, dan kami sesungguhnya jika dikehendaki oleh Allah la muhtadun, kami akan mendapat petunjuk untuk dapat lembu hak macam tu untuk kami sembelih. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, apa yang nak disimpulkan di sini ialah sebenarnya kadang-kadang arahan Tuhan ni kadang-kadang kita ikut sahaja. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang arahan tu kita tahu, ish, awak apa hikmah dia? Apa makna sebaliknya? Sebab apa suruh macam ni? Sebab apa suruh puasa? Sebab apa sembang subuh 2 rakaat? Awak maghrib 3. Kan patut subuh kuat, patut 4 lah. Maksudnya semua persoalan-persoalan itu sebenarnya ini antara penyebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi pernah sebut tentang bagaimana binasanya umat terdahulu apabila mereka tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi mereka sendiri, dan mereka banyak bersoal siasat dalam perkara yang disuruh untuk mereka buat, tetapi mereka banyak mencari helah untuk meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita semua daripada tabiat-tabiat buruk Bani Israel. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lloyd. Okay, dah 50 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Kita jumpa lagi lah pagi ni Hari Khamis, 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Apa khabar semua? Didoakan anda semua berada dalam keadaan yang insyaAllah dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik. InsyaAllah yang sehat-sehat semua. Dikurniakan dengan kebahagiaan, kegembiraan. InsyaAllah berada di atas muka bumi Allah yang seketika ni. Jadi kita buat yang terbaik lah. Jom kat sini geng teman anda. Pagi ni saya bersama dengan Carol dan juga sahabat saya Saha. Kawan saya bertugas di sistem pembancar perempau. Ada yang mendengarkan 102.9 MHz. Selagi boleh dengarkan kami di frekuensi 102.9 MHz secara online di RTM Klik Satu Dunia. Boleh melayari. Boleh dengar tak kira, tak kisahlah di mana juga anda berada. Download my RTM Klik lah. Mudah saja, percuma geng. Alright, saya akan teman anda selama 4 jam dan ke jam 10 pagi insyaAllah. Dan pelbagai nanti info akan saya kongsikan dengan anda. Tajuk-tajuk akhbar insyaAllah, berusia I akhbar, laporan cuaca, banyak lagi lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kelayakan ke peringkat final nanti saya kongsikan dengan anda, okay? Tunggu tau, Plays FM serasi dengan ku. Seperti biasa geng, 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Plays FM. Tunggu, serasi dengan ku. Yeah.

Okey, selamat pagi semua. Geng, yang memandu waktu ni ke tempat kerja anda, hati-hatilah ketika anda memandu. InsyaAllah kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan insyaAllah selamat kembali juga. Yang on the way sekarang ni, balik ke Negeri Perlis ke kan, tengah dalam perjalanan ke, mendengar motosikal ke. Hati-hati geng, semoga selamat sampai. Kejap lagi macam biasa geng, 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Perlis FM, okey?

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Jap-jap, nak update story dulu.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
3: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda.
7: Okey, untuk World Cup kali ini, pilihan hati saya ialah Perancis.
6: pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
7: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Radio Plus FM 102.9 MHz langsung dari Kompleks Viaran Tengku Saya Putra. Kawan-kawan yang sedang madu waktu ni ke tempat kerja, hati-hati lah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Untuk kat Tun Bon, hati-hati ya, memandu. Pagi-pagi ni agak kalut sikit. Suasana pagi yang kadang-kadang kita rasa macam kita ni kelang kambut tau. Kan? Kita rasa macam kita je yang kelang kambut. Orang lain tak kelang kambut. Tapi sebenarnya ada orang yang lebih kelang kambut daripada kita. Jadi hati-hatilah ketika anda memandu. Jangan duk rasa kita seorang je atas jalan raya, geng. Tengok-tengok sama cermin belakang anda. Kukut ada orang nak bagi lampu tu. Silap lorong. Kan? Hati-hati. Apa-apa pun, geng. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Itu doa kabilah untuk anda. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Ya Akhbar pagi ni. Dan saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan laporan keadaan cuaca lah sekitar lagi Perlis hari ni. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Hari ini pagi ni kalau ikut ramalan ni ribut petir dia kebanyakan tempat kawasan pantai lah. Kalau ikut ramalan lah petang ribut petir juga di beberapa tempat. Malam pun sama hujan di beberapa tempat. Tapi kalau tengok kat sini pagi, petang, malam hujan lah. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca pagi ni sekitar negeri Perlis. Hati-hati ketika anda memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Selamat bertugas, geng, yang barunya masuk kerja pagi hari ni. Dah punch card dah. Alright. Selamat bertugas. Steady.

Okey, 7.30 pagi dah, geng. Kawan-kawan yang baru je join saya di Plesa Family. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Pagi yang indah. Bawa perlahan-perlahan. Tenang-tenang, geng. Pagi ni mood kena bagus. Geng. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni. Nak mulakan dengan berita harian lah. Ini kerajaan kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Kerajaan dia akan mengkaji keperluan strategi lah untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara. Ini bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuhkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan juga krisis bekalan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara, ini bilangan 1/2026 ya, yang dipengerusikan hari ini, semalamlah, antara lain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksana secara tersusun berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Dan menerusi antara di Facebook, beliau berkata setakat Disember tahun lepas terpasang tenaga boleh baru TBB negara meningkat kepada 31% selaras dengan usaha kerajaan mengurangkan kebergantungan kepada arang batu. Okey, ini dimuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni, dalam berita harian. Okey, dalam Metro, saya nak kongsikan berkenaan dengan KPT sahkan Network School bukan IPTS berdaftar, geng. Ini Kementerian Pendidikan Tinggi mengesahkan Network School di Farah City, Johor. Bukanlah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta IPTS di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. KPT melalui kenyataannya memaklumkan status itu sekaligus membuktikan Network School tidak diiktiraf atau dikawalselia kementerian itu. Semakan KPT juga mendapati tiada sebarang kerjasama pengiktirafan atau penglibatan Universiti Awam UA mahupun IPTS berdaftarlah dengan Network School berdasarkan rekod yang ada pada masa inilah. Jadi berdasarkan maklumat diperolehi, Network School merupakan sebuah komuniti kediaman swasta, ruang kerja bersama atau co-working space. Ini untuk golongan usahawan teknologi, pelaburan dan juga pengamal digital pemula atau startup. Jadi pada masa yang sama, KPT dimaklumkan pihak berkuasa berkaitan sedang menelitilah isu ini mengikut bidang kuasa masing-masing. Okey, isu operasi Network School ni menjadi perhatianlah selepas kerajaan negeri Johor menyuarakan kebimbangan berhubung dengan dakwaan terdapat warga Israel menyertai program kenderaan menggunakan pasport negara kedua. Jadi Menteri Besar Johor Hafiz Ghazi menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan menjalankan siasatan menyeluruh terhadap operasi program berkenaan. Jadi Jabatan Imigresen menjalankan naziran terhadap komuniti antarabangsa di Forest City dengan ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban mengesahkan naziran itu membabitkan pemeriksaan terhadap 266 warga asing dan dari 40 negara lah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan isu berkaitan Network School ini dan akan memberikan kerjasama penuh lah kepada semua agensi penguatkuasa. Ini bagi memastikan undang-undang negara dipatuhi, kepentingan sistem pendidikan tinggi negara sentiasa terpelihara. Ini dalam Metro. Okey, saya nak kongsikan juga kejap lagi lah apa yang dimuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni, berita-berita semasa lah. Tunggu tau, Plesa FM serasi dengan ku.

Okey, khayal ini Stacy. Kita dah keluar negara. Ini dibuatkan dalam Bia Akhbar juga pagi ini. Dalam berita harian berkenaan dengan 34 negeri Amerika Syarikat dilanda wabak parasit. Ini menyebabkan cirit-birit teruk lah. Ribuan jatuh sakit. Di Washington, parasit yang menyebabkan cirit-birit teruk kini menjangkiti ribuan orang di 34 negeri di Amerika Syarikat. Ini menurut pihak berkuasa kesihatan persekutuan. Lebih 1,600 kes siklosporiasis yang disahkan telah direkodkan, manakala 5,100 lagi kes disyaki pula sedang disiasat. Ini kata Pusat Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat di Washington. Berikutan penyakit itu sering tidak didiagnosis atau tidak dilaporkan. Bilangan sebenar jangkitan mungkin lebih tinggi sebenarnya. Jadi agensi itu sedang menyiasatlah sama ada rangkaian makanan segera Taco Bell berkemungkinan memainkan peranan dalam wabak itu. Taco Bell ni mengeluarkan daun salad dan beberapa bahan lain lah daripada menu di setengah lokasi minggu lalu. Dan Michigan muncul sebagai pusat wabak dengan lebih 3,300 kes disahkan berkemungkinan dilaporkan, kata pegawai kesihatan negeri lah. Ini berdasarkan bukti semasa, daun salad yang tercemar dengan parasit ini mungkin menjadi punca wabak itu, menurut pihak berkuasa kesihatan di negeri berkenaan lah. Ini antara je. Ramai ni. 34 negeri. Okey, dalam Metro, lelaki bunuh wanita ketika pensiliman langsung di penjara 16 tahun di Tokyo. Sebuah mahkamah di Jepun pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun kepada seorang lelaki berusia 44 tahun kerana membunuh seorang wanita. Lelaki itu didakwa menikah menetaknya sekurang-kurang 55 kali. Ketika mangsa sedang melakukan pensiliman langsung di sempatan jalan di Tokyo pada Mac tahun lepas, Mahkamah Daerah Tokyo mendapati Kenichi Takano bersalah kerana membunuh Arisato berusia 22 tahun di daerah Takadonababa di Shinjuku, Tokyo. Pendakwa raya memohon hukuman penjara 20 tahun manakala pihak pembelaan berhujah untuk hukuman 9 tahun lah. Hakim Sunchi Ido berkata Takano telah merendahkan lagi maruah Sato dengan mengangkat telefonnya yang masih disiarkan secara langsung, mendekatkan kamera ke mukanya dan berkata adakah dia sudah mati. Macam inilah dunia sekarang ni. Dimuatkan dalam Bia Akhbar juga. Metro boleh baca. Okey, kubu nuklear Iran gusarkan Trump. Ini ketika konflik lah di antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak ke tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini. Ini serta semakin sukar diramal, geng. Presiden Donald Trump kembali dengan retorik ugutan baharu menyerang dan memusnahkan tapak nuklear Iran yang dikenal sebagai Kohi Kolang Gazla. Ini ancaman ini sekali lagi menarik perhatian dunia lah terhadap kompleks rahsia di bawah tanah disifatkan sebagai antara kemudahan nuklear paling kukuh milik tentera milik Tehran lah. Sumber rapat di Iran menegaskan mereka tidak akan teragak-agak melancarkan tindak balas yang dahsyat sekiranya Trump melaksanakan ancamannya untuk menyerang kemudahan bawah tanah tersebut, sehingga kini kekal menjadi antara lokasi paling misteri. Washington dikatakan sedang mengawasi fasiliti tersebut yang digelar sebagai Pecos Mountain oleh rangkaian media barat lah, yang terletak di wilayah Isfahan, kira-kira 1.5 km kemudahan penggayaan uranium Natanz. Dah mula disebut-sebut tentang nuklear. Boleh tengok berita ni dibuatkan dalam Akhbar Akhbar Sinar. Ada gambar juga kat sana, berita bergambar. Sikitlah kejap lagi berita dunia sebelum kita dengarkan berita Perlis FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Ok, 1 jiwa, 1 juta sorakan. Sikit berita sukan. Kejap lagi selepas berita Malaysia FM, saya akan kongsikan dengan anda rangkuman lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dah ada dah, ia akan ke final. Tunggu Ok, dalam berita harian, sengaja cari nahas. Ini legenda bola sepak England, Wayne Rooney, lantang melemparkan kritikan pedas terhadap keputusan pengurusan England, Thomas Tuchel. Ini dalam pertukaran pertahanan yang dilakukannya memakan diri dalam kekalahan perik separuh akhir Piala Dunia menentang Argentina. England terlebih dahulu berada di depan melalui gol Anthony Gordon pada minit ke-56. Bagaimanapun, keputusan Tuchel ini untuk bertahan dan bukannya menambah jaringan mengundang padah buat skuad The Three Lions. Tuchel memilih untuk beralih kepada formasi 5 pemain pertahanan, taktik yang pernah membawanya kejayaan ketika menewaskan Mexico ini pada pusingan ke-16 terakhir. Memasukkan Ezri Konsa ini sebagai pengganti kepada Gordon kepada minit ke-72, dan langkah itu membolehkan Konsa berganding bersama Reece James, John Stones, Mark Gece dan juga Dej Spence. Tidak akan terbabit menyaksikan England terus dikepit diapit tekanan lawan lah, terutamanya selepas Dan Burn turut dimasukkan bagi menggantikan Reece James yang mengalami kecederaan. Akibat tertekan sepanjang baki perlawanan, kubu England akhirnya bocor menerusi gol penyamaan Enzo Fernandez sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan lah yang memusnahkan impian England ke perlawanan akhir. Ini dimuatkan dalam akhbar. Kejap lagi kita kongsikan dia punya rangkuman ini Magis Messi bawa Argentina ke final. Ini Lionel Messi sekali lagi membuktikan statusnya sebagai pemain terhebat dunia lah apabila menjadi pencetus kebangkitan dramatik Argentina untuk menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir Piala Dunia 2006. Ini sekaligus membawa juara bertahan itu ke final buat kali kedua lah berturut-turut. England hanya beberapa minit daripada langkah ke final Piala Dunia pertama mereka dalam tempoh 60 tahun lah selepas Anthony Gordon meledak gol pendahuluan pada minit ke-55. Hancur geng. Skuad kedalaman Lionel Scaloni sekali lagi enggan mengibarkan bendera putih apabila mengasak tanpa henti sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ini hasil lorongan Messi. Jadi drama kemuncak pada masa kecederaan apabila pemain gantian Lautaro Martinez menanduk masuk hantaran silang sempurna Messi. Ini untuk menghadiahkan kemenangan 2-1 lah kepada Argentina. Argentina final. Okey, lebih 6 juta sokong petisyen gesa FIFA singkir Argentina daripada Piala Dunia pula dah. Ini petisyen dalam talian yang menggesa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menyingkirkan Argentina daripada saingan Piala Dunia 2026 dilaporkan telah meraih lebih 6 juta tanda tangan. Dia, cara dia. Alright gang, nanti kita kongsikan dia punya sorotan. Macam biasalah, 8 pagi anda akan dapat ikuti Berita Plus FM, kemudian kembali semula ke Plus FM. Tunggu tak?